0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Bandar Lampung, teman

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oi, presisi. Oi.
1: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Masih di Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bener Lampung, selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 2 dari Bener Lampung pastinya ya. Fili masih temenin kamu semua dengan lagu yang mudah-mudahan bisa bikin kamu semangat pagi hari ini. Terus juga dengan informasi yang akan terus Fili bagi buat kamu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi ini ya. Dan teman Pro 2, kalau pagi hari ini mungkin kamu lagi dengerin Fili di perjalanan ya, Fili mau ngingetin jangan lupa untuk hati-hati di jalan dan terus dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung karena Fili itu akan temenin kamu. Ini kemana ya? Akan temenin kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang sudah disiapin di Pro 2 dari Bandar Lampung dengan apik banget deh, pokoknya lengkap banget lagunya sampai dengan pukul 10 nanti yang udah disiapin sama Music Director Fili. Oke, ini dia. Teman Pro 2, bukan kenangan aja yang timeless, tapi lagu-lagunya juga ya. Dapatkan malam penuh nostalgia di Timeless Project Tour bareng kolaborasi Epic Bumps x Samsons. Kapan lagi teman Pro 2 bisa sing along lagu-lagu hits 2000-an langsung bareng penyanyinya? Ada yang tahu gak isi songlist 2000-an apa aja dari Bumps? Kenangan Terindah, Lulu, Hey Gadis, banyak banget yang lainnya. Dan untuk Bumps Samsons sendiri,

0: friends.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung,
3: teman terbaik kamu.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Produk RRI Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: RRI Bandar Lampung.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang Mi, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

90,5 Pro 2 RRI Banten Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang, nomor 2 Liza balik lagi nih nemenin kalian di santai siang. Jadi buat kalian yang mau request lagu, tunggu habis ini ya.

0: Di siang kali ini ya, gue mau ngebahas apa sih? Ya di hari Jumat gitu ya. Paling enak nih, gue mau bahas mengenai Hari Bayangkara. Kapol Subsektor Mesuji bagikan sembako warga. Wow. Terus juga ada dari Piala Dunia, Belanda juara Grup F, amankan tiket ke 32 besar. Dan yang terakhir mau gue baca adalah kira-kira apa tuh? Masih menjadi misteri ya. Tapi semuanya bakal gue bacain ya, semua informasi-informasi menariknya cuma buat kalian di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Iya, selamat siang nomor 2. Gimana nih kabar siangnya pada hari ini ya? Kita sudah datang lagi nih hari Jumat ya, di tanggal 26. Karena gak lama sebenarnya kita bakal datang ke Juli ya. Kerasa kan tiba-tiba udah pertengahan tahun ya, dimana ya Allah kita baru aja puasa, lebaran, kita baru tahun baruan nih gak sih. Akhirnya bentar lagi gak kerasa udah bulan Juli ya. Bulan depannya lagi Agustus, sudah Agustus lagi kita nih ya. Dan gak lama lagi ntar Desember, tahun baruan lagi ya gak sih. Jadi yaudahlah, kita nikmatin aja dulu hari-hari ini ya. Sambil menikmati pada hari Jumat ini ya, sambil santai-santai, kalian bisa banget request lagu. Ya kalau kalian mau request lagu, boleh langsung aja kirim di 081-799-25-925 ataupun juga bisa lewat Instagram kita di @frodobdl. Semuanya nih bakal gue bacain.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
2: Penghargaan Adipura 2000.
1: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.
3: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bandar Lampung.

Iya, masih barengan sama Liza ya, nomor 2 di Santai Siang. Dan langsung aja ya, udah ada requestnya masuknya nih. Sabar, gue liat dulu. Tadi sih ada ya. Coba kita lihat. Oh iya nih, dari 08 13 89 89 sekian sekian sekian. Halo Kak, selamat siang. Boleh nggak request lagunya Treasure yang Yellow? Oke. Tadi puterin ya. Terus juga ada dari 0852 4405 sekian sekian sekian sekian. Halo Kak, assalamualaikum. Mau request lagunya 5 Seconds of Summer yang Blender. Siap, laksanakan. Terus juga terakhir nih dari 0821 3000 sekian sekian sekian. Halo Kak, assalamualaikum. Mau request lagunya Swedish House yang Mod to a Flame. Baiklah, semuanya gue puterin ya. Coba kita lihat dulu lagunya. Tadi request lagunya siapa ya? Treasure ya? Oke, kita coba lihat dulu ya. Sambil kalian nih, kalau misalnya mungkin ada yang mau request lagu, boleh ya. Jangan lupa langsung aja kirim di 081-799-25-925 ataupun juga bisa di Instagram kita di @pro_dbl. Semuanya bakal gue puterin. Dan langsung aja gue udah ketemu nih lagunya Treasure ya, yang Yellow. Selamat menikmati teman-teman Pro 2.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, aku mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: RRI Bandar Lampung.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Mbok? Ini nih, gak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan gak mau, tapi...
0: Alah, gak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlay

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Kamu, Radio RRI Banyak Lampu.

0: Belgia.
1: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya. Nomor 2 bukan kenangan aja yang timeless ya, tapi lagu-lagunya juga. Ya, dapatkan malam penuh nostalgia di Timeless Project Tour bareng kolaborasi Epic Pumps X Samsons. Kapan lagi sih bisa sing along lagu-lagu hits 2000-an langsung bareng penyanyinya? Ada yang tahu gak sih song list 2000-an apa aja dari Pumps? Pertama ada Kenangan Terindah, yang kedua ada Lulu, terus juga ada Hey Gadis, dan lain-lain. Untuk Pumps Samsons sendiri bakal tour Lampung Raya nih, ke Bandar Lampung dan juga Metro. Di Bandar Lampung ada di tanggal 3 Juli, Jumat malam Sabtu ya, di The Heaven, dan juga di Metro tanggal 11 Juli, Sabtu malam Minggu di La Costa. Ya udahlah, langsung cus aja di minggu ini merapat ke The Heaven di Jalan Gatot Subroto nomor 63 Bandar Lampung, Jumat 3 Juli jam 7 malam sampai selesai. Info tiket juga bisa langsung datang aja ke The Heaven dan Kio Libare. Yuk amanin tiket dan tablemu sekarang, siap-siap nyanyi bareng awal sampai akhir.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: Bekasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, hatinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

Iya, Lisa masih ingat dong buat teman kalian di sampai siang pada siang hari ini tahun berdua. Gimana nih? Mungkin udah ada yang menikmati makan siang ya, gitu kan. Terus juga mungkin kalian lagi dalam perjalanan untuk menuju tempat kerjanya lagi gitu ya, atau mungkin ada yang sekolah gitu ya. Tetap hati-hati di jalan sambil dengerin update tentang Piala Dunia ya yang mau gue bagiin. Jadi nih, persaingan di grup E Piala Dunia 2020 ini udah resmi berakhir ya tahun kedua, karena setelah seluruh pertandingan di fase grup rampungnya digelar pada hari Jumat ini ya, tanggal 26 di dini hari. Jadi pada akhirnya Jerman berhasil keluar sebagai juara grup E. Sementara itu, untuk Pantai Gading sendiri ini menyusul sebagai runner up. Terus juga Ekuador ini juga sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Jadi Jerman ini menutup fase grup ya dengan kekalahan 1-2 dari Ekuador di New York New Jersey Stadium, meski gagal mempertahankan rekor sempurna. Diamond Shaft tetap finish di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin. Terus juga kalau untuk Pantai Gading ini juga terus mengamankan tiket ke fase gugur setelah menaklukkan Curacao 2-0 ya di Philadelphia Stadium. Terus juga Nikola Pepe ya menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol yang memastikan timnya finish sebagai runner up grup E dengan 6 poin. Ini keren-keren banget sih. Dan di sisi lain juga nih ya, kemenangan atas Jerman menjadi hasil krusial bagi Ekuador. Terus juga tambahan 3 poin membuat La Tricolor mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan dan berhak melaju ke babak 32 besar. Wow. Nih keren banget ya. Jadi dari hasil tersebut nih, Jerman dan Pantai Gading ini lolos ke babak 32 besar sebagai juara dan runner up grup. Sementara Ekuador ini terus melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2006 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Wow, jadi mari kita lanjutkan ya menonton FIFA 2006.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, gak pakai helm lagi.
2: Gak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Woi, woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: so good.
1: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
2: Apa, Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

Iya, yeah, masih bareng sama Liza tahun kedua di santai siang kali ini. Gimana nih? Santai siangnya. Siang harinya. Masih semangat ya. Karena nih gue mau ngasih kabar ya di dunia K-pop ya. Siapa sih yang enggak tahu TWS gitu ya. Ini sebenarnya gue bacanya TWS ya. Jadi Yongjae dari TWS ini akan memodifikasi beberapa penampilannya karena cedera kaki ya. Aduh, kasihan banget. Jadi pada hari ini Playlist Entertainment ini mengumumkan bahwa Yongjae ini mengalami cedera otot ya di paha kirinya selama latihan untuk konser. Jadi meskipun ya disarankan ya untuk meminimalkan gerakan gitu ya yang dapat mungkin bisa membebani area yang cedera, atas permintaannya nih Yongjae sendiri ya akan berpartisipasi dalam jadwal grup mendatang ya, termasuk di konsernya ya, di konser tour TWS 2026 24/7 for in Seoul pada 27 dan 28 Juni. Tapi ada beberapa koreografi dan segmen penampilan akan disesuaikan untuk mendukung pemulihannya gitu. Jadi ini gue sih berharapnya semoga Yongjae cepat sembuh ya, karena gak enak banget rasanya kalau lagi cedera. Tapi emang ya mungkin itulah suatu profesionalitasnya K-pop yang harus dia ancingin jempol ya, sumpah ini keren banget. Jadi semoga dia cepat sembuh ya, semoga dia bisa sembuh dan bisa kira beraktivitas seperti semula.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rinko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, ada waktunya Liza untuk pamit. Liza nemenin kalian dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore. Terakhir dari Liza, Let's Divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye teman Pro 2.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, tempat terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ini kamu ditemuin bareng Rido Smiadi, tapi enggak sendirian, ada narasumber spesial. Sore hari ini teman Pro 2, penasaran siapa? Keep on tuning tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, nomor 2 masih barengan Rido Usmiadi, edisi sore ceria, edisi Jumat kali ini ya nomor 2. Tadi udah gue bilang gak sendirian, bakal ada narasumber spesial yang nemenin di sore hari ini ya nomor 2 ya. Penasaran siapa, nanti kita bakal kenalan langsung nih ya nomor 2 langsung, karena orangnya sudah hadir dan datang di studio bareng gue ya nomor 2 ya. Nah, setiap orang pasti punya hobi gitu ya nomor 2 ya. Pasti ada yang suka menggambar, menulis, menari, bahkan menyanyi gitu ya teman pro 2. Tapi pernah gak sih terpikir kalau hobi yang kita jalani ya dengan tekun terus juga ternyata itu bisa berkembang menjadi sebuah karya teman pro 2, bahkan membuka banyak kesempatan baru nih buat teman-teman semua yang mungkin mendalami hobinya masing-masing gitu ya. Nah, kali ini teman pro 2 kita bakal ngobrol bersama dengan dua sosok inspiratif ya yang sudah datang nih di studio bareng kita teman pro 2. Kamu penasaran siapa? Penasaran gak? Nah, kalau penasaran kita sudah hadiran nih teman pro 2, ada Stella Adelia Amor, yaitu penyanyi cilik, dan juga ada Mimi Yuki sebagai coach vokal dan pencipta lagu. Langsung kita sapa, halo selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, boleh dekat lagi dengan mikrofonnya? Coba kita tes lagi, halo selamat sore Mimi dan juga Amor. Oke, apa kabar? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah, kalau baik ya. Tadi datangnya cepat juga ternyata ya.
1: Iya.
0: Oke, sebenarnya sebentar ya, nomor 2 ya. Kayaknya ada kendala sedikit ya. Oke, coba halo.
2: Halo.
0: Nah, baru ada.
2: Baru kedengaran kita ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi bersama dengan Mimi dan juga manggilnya Amor.
1: Iya.
0: Boleh Amor dong perkenalan diri dulu biar teman pro 2 tahu gitu ya kan ya. Silakan dari Mimi dulu apa Amor dulu nih?
1: Mimi dulu boleh.
0: Boleh.
2: Halo, aku Mimi. Biasa kami mungkin aku dari manajemen kali ya.
0: Oke. Okay.
2: Dari manajemen Brother CPX. Apalagi nih yang kita mau ditanyain, jadi bingung.
0: Oke, okay, sebagai coach vokal ya.
2: Iya.
0: Dari Amornya sendiri juga ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau Amor boleh dong kenalan dengan teman pro 2.
1: Halo, aku Stella Adelia Amor, biasanya dipanggil Amor.
0: Oke. Okay.
1: Aku ini bisa dibilang ini kan baru single pertama ya.
0: Oke, okay, heeh.
1: Ini kan aku jadi penyanyi ciliknya. Ini gimana ya? Perkenalannya gimana ya?
0: Gak apa-apa, santai aja. Oke, ini Amor dan juga Mimi gitu ya. Aku mau, ini kan kita tema kita ya kan, dari hobi sampai jadi karya.
2: Iya, benar.
0: Ini Amor berarti nyanyi ini hobi kah dari kecil atau gimana nih ceritanya, Bah? Sampai bisa ngerilis single pertamanya ini.
1: Bisa dibilang hobi dari kecil sih. Mm-mm. Karena dari kecil tuh udah suka nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Udah mulai nyanyi-nyanyi. Udah pernah juga sekitar masa-masa zona-zona apa tuh namanya, virus
0: COVID, waktu COVID.
1: Nah, itu aku udah mulai nyanyi di TVRI.
0: Wow.
1: Pas kecil juga udah sering nyanyi-nyanyi aja, kayak suka nyanyi lagu-lagu Disney gitu. Terus tiba-tiba ada Mimi ngajakin bikin lagu, terus ya udah kita bikin lagu.
0: Temu Mimi berarti baru atau udah lama?
1: Baru-baru ini kan ya.
2: Nah, iya, mungkin kan kalau saya lebih ke temennya mamahnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi pas saat mereka kan besar nih, besar, kita punya event bareng, anak dibawa. Kita dengar nih, oh suaranya bagus nih,
0: enak
2: punya
0: jarak, gitu ya kan, ya?
2: Punya ciri khasnya
0: punya
2: nih,
0: punya potensi gitu kan. Nih gitu ya.
2: Ya udah, aku tanya-tanya sukanya lagu apa, gitu kan, nyanyinya kita cek bagusnya di mana, range suaranya di mana. Ya udah, pas coba nanti Mimi buat lagu, coba Kakak Amor denger ya, bisa atau tidak gitu kan, bisa apa, suka enggak dengan lagunya. Ternyata pas dengan si apa, dengan Kakak Amornya lagunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Nah, kalau Amor sendiri, apa sih yang buat Amor tuh jatuh cinta dengan dunia musik?
1: Kayak musik tuh bisa membebaskan perasaan kita aja gitu. Jadi kita bisa menyampaikan perasaan lewat musik. Mm-hmm. Juga bisa naikin mood kalau lagi sedih, dengerin musik seneng jadi seneng lagi.
0: Okay.
1: Jadi kayak hiburan.
0: Oke deh. Nih kalau untuk Mimi sendiri ya, seberapa penting sih Mimi hobi sebagai langkah awal gitu ya kan untuk menemukan potensi seseorang gitu. Contohnya kayak Amor ini kan dia mulai berangkatnya dari hobi. Mm-hmm. Terus juga kan sekarang sudah merilis single baru gitu ya kan ya sebagai penyanyi cilik. Nah menurut Mimi gimana?
2: Mungkin kalau hobi itu potensinya gede banget ya.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ini bukan masalah nanti besarnya mau jadi apa atau gimana. Mungkin cerita jujur dari hati.
0: Okay.
2: Kalau menurut aku kalau dia memang udah ada potensinya, mungkin karena ketemu sama kami ya pas potensi di sini, oh dia memang nyanyinya oke, dia suka musik. Yuk kita gali potensinya ini. Siapa tahu kedepannya mungkin ada apa namanya pengalaman di masa yang sekarang ini bisa membawa dia untuk ke masa depan.
0: Oke, masih dengan tema kita ya Mia.
2: Iya.
0: Ini kan apa nih yang biasanya membedakan anak-anak dengan sekedar hobi saja, hobi menyanyi gitu ya kan, dengan yang memiliki potensi berkembang menjadi seorang penyanyi?
2: Kalau aku lihatnya mungkin lebih jelas terlihat ya. Mungkin kalau misalnya anak-anak yang biasa cuman sekedar nyanyi biasa aja, itu enggak kelihatan dari dia suka musik apa, warna musiknya apa, dia terus-terusan dia dengan lagunya apa. Itu kan kelihatan dari keseringan dia setiap hari. Nah, aku kan ngelihat pada saat aku punya event bareng dengan acara di waktu itu, aku lihat oh memang anak ini punya potensi nih.
0: Oke.
2: Dan juga dengan suara yang ciri khasnya menurut aku bagus sih.
0: Bagus.
2: Menurut aku didengar di kuping tuh ini anak unik nih suaranya, manis gitu kan. Jadi kata aku kan, aku tanya-tanya apa nih bisanya, lagu apa yang dia suka. Nah dari situ besoknya lagi ketemu lagi dengan Amor menceritakan dia suka lagu apa. Nah, jadi kan kita bisa tahu nih, oh, ini anak punya potensi nih.
0: Dikulik-kulik ya, Mi ya.
2: Dikulik-kulik sama kita kan.
0: Nah, kalau Amor sendiri ya kan, cita-citanya kira-kira emang pengen jadi penyanyi kah atau emang sekedar hobi aja, cinta aja gitu dengan dunia musik? Atau emang dari kecil nih cita-citanya pengen jadi penyanyi gitu?
1: Aku pengen jadi penyanyi, lebih tepatnya jadi kayak seniman. Jadi aku ambil kayak yang seninya aku ambil, nyanyinya juga aku ambil.
0: Oke, jadi kayak pengen jadi seniman lah ini ya, lebih tepatnya ya. Siapa sih pertama kali yang ngenalin ke Amor tentang dunia musik?
1: Papa.
0: Papanya dateng gak?
1: Enggak, papa kayak kan orang seni juga. Terus kayak ngajakin aku nonton-nonton teater gitu. Di situ juga ada musik-musik kan, ada penyanyi juga kadang. Jadi aku kayak, ah, aku suka nih lagu-lagu kayak gini. Diajakin nonton film yang emang ada musiknya. Dari situ mulai suka nyanyi-nyanyi. Dan ya jadinya hobi. Dan jadi sekarang suka nyanyi.
0: Nah, ketemu Mimi sama Mimi ya barusan ini kan ya, tapi udah kayak memutuskan untuk buat rilis single terbaru. Apa sih yang buat Mimi tergerak gitu ya kan dengan merilis single terbaru buat bersama dengan Amor?
2: Kalau untuk tergerak hatinya, pertama ya otomatis karena memang kita lihat memang anaknya punya bakat di sini ya. Untuk kedua, aku ngerilis lagu untuk tema anak-anak ini kayaknya sekarang udah kurang ya kak. Apalagi mungkin kalau kami yang di Lampung sangat sedikit ya untuk ini, yang untuk ngerilis lagu anak-anak. Jadi aku mau kembangin tuh anak-anak yang ada di sini tuh. Mari kita balik lagi nih anak-anak, ayo cintai dengan lagu anak-anaknya, anak-anak. Jangan lagu dewasanya gitu kan.
0: Sesuai umur gitu ya.
2: Iya, dengan sesuai umur gitu.
0: Kalau memang Mimi sendiri emang basicnya sebagai coach vokal untuk anak-anak atau emang untuk orang dewasa juga?
2: Kalau aku basicnya ke coach vokal anak-anak.
0: Oke, memang sejalan lah ya dengan Amor yang sekarang ini. Nah, buat Amor berdua yang masih penasaran gitu ya kan tentang cerita dari Amor ini, dari hobi sekarang bisa menjadi sebuah karya gitu ya kan ya. Boleh banget langsung tanya-tanya di WhatsApp kita ya Amor berdua di 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @pro2bedol Pro 2 BDL nanti DM kalian bakal gue bacain, WhatsAppnya juga bakal gue bacain. Langsung aja tanya-tanya, mumpung nih Amor dan juga Mimi ada di studio, yeah, ya kan, yeah, ya langsung tanya-tanya aja, yeah, teman Pro 2, karena kita sampai jam 4 aja nih ya teman Pro 2 ya. Langsung aja kita tungguin sampai jam 4 nanti, cuma di Pro 2 Remedang Lampung, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 92,5 Pro 2 RRI Berlambung, teman terbaik kamu. Top Pro 2 masih berikan Tridus Miadi ya di sore ceria ini. Tentunya masih dengan narasumber kita, ada Mimi dan juga ada Amor.
1: Iya, siap.
0: Udah siap belum? Udah siap ya Amor ya, dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini ada nih pertanyaan ya Amor, ini ada dari WhatsApp ya, yang masuk untuk Amor katanya. Katanya untuk Amor dari 087880 sekian. Kapan nih Amor mulai berani tampil di depan umum? Mungkin maksudnya dari umur berapa Amor berani tampil depan umum gitu kali ya?
2: Umur berapa ya, kelas 1 atau 2 SD itu?
0: Ya sekitar
3: 6 tahun.
2: Berapa?
3: 6 tahun.
2: Iya, sekitar 6 tahun.
0: 6 tahun kelas 1, kelas 2 SD ya Amor ya.
2: Iya.
0: Itu tampil di acara apa kalau boleh tahu?
2: Di TVRI.
0: Oh, di TVRI. Pernah di acara, selain di TVRI, di acara-acara apa biasanya Amor nyanyi gitu?
2: Untuk pas waktu itu baru di TVRI itu. Terus sisanya nyanyi-nyanyi di rumah doang.
0: Oke. Nah, ini untuk Mami nih ya. Mami kan sebagai coach vokal gitu, dan juga sebagai pencipta lagu ya.
1: Iya, benar.
0: Ya. Menurut Mimi sendiri apa sih apa sih yang harus dimiliki seorang penyanyi gitu ya kan? Karakter seperti apa yang harus dimiliki seorang penyanyi sejak dini gitu ya kan? Karakter sejak dini apa yang harus dimiliki seorang penyanyi menurut Mimi sebagai coach vokal?
1: Lebih ke karakter dia sendiri ya berarti ya?
0: Oh, boleh, karakter Amor boleh, karakter yang lain, teman-teman yang lain juga boleh.
1: Mungkin karakternya nanti akan terlihat lebih menarik dan unik sih ya. Kalau mungkin kita lihatnya, oh nih anaknya kita kan pasti ngerasa nih anak bisa atau enggak, atau terlihat nih auranya beda nih gitu kan. Kalau itu kayaknya mungkin lebih dari perasaan sih ya kayak kalau yang itu. Kemudian kalau misalnya dia karakter apa ya, mungkin lebih terlihat kalau kakak Amor ini attitude-nya bagus banget.
0: Masya Allah.
1: Dia sopan banget.
0: Masya Allah ya. Itu ya yang utama itu ya.
1: Itu penting banget, adab
0: attitude dan ya. Nah, terus juga nih Mia, dalam melatih vokal ya, kemampuan apa sih yang harus paling penting dimiliki sejak dini, yang paling dini?
1: Kalau untuk anak-anak itu kan fokus itu susah banget ya kak. Nah mungkin itu yang harus paling diajarkan utama sih aku, fokusnya.
0: Fokus ya, karena anak-anak suka ya.
1: Berniat atau tidaknya gitu kan. Nah itu fokusnya yang harus aku jaga untuk belajar utama. Selebihnya itu kan mungkin ikut terus dengan pengajaran ya kak ya. Karena menurut aku semua orang itu bisa nyanyi.
0: Iya.
1: Jadi
0: temukan suara lo.
1: Benar. Seperti itu.
0: Nah, kalau Amor sendiri punya penyanyi favorit gak sih? Untuk penyanyi cilik favorit atau penyanyi favorit Amor lah intinya. Dari Indo atau dari luar?
2: Penyanyi favorit ya? Ada.
0: Siapa?
2: Angelica Hale.
0: Oke. Terus untuk Amor sendiri genrenya kira-kira apa nih?
2: Aku suka musik orkestra.
0: Orkestra, wow. Kalau Amor sekarang kelas berapa sih kalau boleh tahu?
2: Kelas 7 SMP, udah naik ke kelas 8.
0: Udah naik ke kelas 8, berarti di sekolah kayak ikut-ikut ekstra kulikuler, paduan suara gitu-gitu?
2: Di sekolah nggak ada ekstra
0: kulikulernya. Berarti kegiatan, kegiatan Amor sendiri selain sekolah ya, ada kegiatan kayak ikut komunitas nyanyi atau ikut apa gitu, ada nggak?
2: Kalau komunitas nyanyi, lebih tepatnya sih aku lebih banyak latihan sama Mimi.
0: Latihan sama Mimi. Kalau latihan biasanya di mana, Amor?
2: Di studio Mimi.
1: Di studio.
0: Di studio. Boleh dong gue ikut.
1: Ayo. Ingin sama anak mini-mini ya.
0: Iya. Ami, kalau biasanya kalau ngelatih vokal itu berapa anak gitu dalam sekali kelas atau gimana itu sistemnya?
1: Itu kayak kita ngelatih vokal kan satu anak ya, untuk satu anak satu. Jadi kayak per jam ya kita ajarinnya. Karena anak-anak enggak bisa digabung.
0: Iya.
1: Ya. Yang dewasa juga kayaknya kalau latihan gak bisa kalau vokal.
0: Iya, anak-anak ekspresif banget ya Mi.
1: Iya.
0: Suka ini itu.
1: Ada yang capek, aku malas ah. Waduh, ini kalau udah kayak gini nih bingung nih gue nih, mau apa nih gue.
0: Amor juga gitu ya?
1: Enggak, kalau dia lebih ke mata kita harus melot. Kamu mau jadi benar atau tidak gitu kan?
0: Harus ada VOC kan. VOC-nya dikit
1: ya. Kalau yang udah amor memang harus begitu.
0: Begitu. Oke deh. Nah, untuk single terbaru Amor ini rilisnya kapan? Udah berapa lama akhirnya?
1: Di bulan Mei kalau nggak salah.
0: Baru banget ya?
1: Yes. Antara April Mei.
0: Antara April kalau nggak Mei. Itu judulnya kalau boleh teman perdua tahu?
1: Di Saat Dunia Tersenyum.
0: Saat Dunia Tersenyum. Itu yang buat liriknya, yang buat
1: aku.
0: Mimi. Wow, keren. Itu dari real story kah liriknya atau gimana referensi liriknya?
1: Kalau referensi liriknya mungkin kalau kita kan, aku sebagai orang dewasa ini kan udah penat dengan hidup ya kak.
0: Oh iya.
1: Lebih kayak gitu ya kita ya. Ah kayak gini pusing, ah gitu kan.
0: Oke.
1: Apa namanya, udah mikirin kehidupan. Tapi pada saat kita ngelihat anak-anak kok, nih anak-anak kok kayak gak punya beban gitu ya, ya gitu. Jadi apa yang mereka lihat sama yang kita lihat itu berbeda. Menurut mereka mungkin lucu. Ih Mimi, contohnya kayak binatang ya, maksudnya kayak hewan gitu kan.
0: Iya.
1: Mimi itu kecoa itu lucu sekali gitu kan. Oke. Itu lucu gitu kan. Tapi yang mereka lihat itu kemasan yang mereka lihat, apa yang mata binar mereka yang lihat itu berbeda sama kita yang udah dewasa gitu. Okay. Jadi aku buat yang seperti itulah lirik lagunya. Tiba-tiba aja langsung ada ya, gitu.
0: Gitu udah ada aja tuh liriknya kan. Itu dalam proses pembuatan lirik Amornya ikut juga kah atau cuma pure Mimi tuh dalam
2: pembuatan lirik? Mimi, aku nggak ikut pembuat lirik.
1: Oh, aku buat lagu itu bersama dengan Om Rangga dan Kakak Dei.
0: Om Rangga dan Kakak Dei itu timnya Mimi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat nanti aku bilang lagunya pengen seperti ini, dikasih. Jujur kalau kita kan buat lirik ya, kalau aku kan buat untuk bermain musik itu nggak jago ya kak ya, bahkan enggak kayaknya ya gitu kan. Jadi kan ada timnya, tapi aku kasih referensi lagu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, musiknya aku mau yang ini, liriknya ini, nadanya aku sodorin gitu.
0: Oh, wow, keren. Nah dalam proses pembuatan lagu ini butuh waktu berapa lama nih Mimi sama Amor? Mimi dulu deh yang buat liriknya. Dalam liriknya kira-kira berapa lama buat lirik lagu?
1: Kalau buat
0: Saat Dunia Tersenyum.
1: Oh ya, kalau buat liriknya enggak nyampe 30 menit, Kakak.
0: Wow.
1: Mungkin itu gift, lagi gift ya. Kita lagi gift ya. Oh, pas lagi dapet gitu kan.
0: Kayak ngerjain UAS gitu ya, Mimi.
1: Iya gitu kan. Kayak pintar banget ya gue gitu kan. Nah, setelah itu produksinya. Mungkin produksinya kan Kakak Amor baru pertama kali recording. Nah, itu butuh di situ belajar lagi. Ya,
0: revisi dikit-dikit
1: ya.
0: Kalau Amor selama proses rekaman recording lagu single ini ada kendala nggak sih dari Amornya sendiri?
2: Pernah suaranya serak ya Mi kayaknya.
0: Banyak kan minum es nih Mo.
1: Benar.
0: Pernah suaranya serak tapi iya, aman lah ya.
2: Aman.
0: Terus ada lagi nggak kendala-kendala atau kejadian-kejadian lucu selama recording atau selama rekaman?
2: Lucunya sih kadang nadaku fals aja ya, ngelengking gitu.
0: Nah, kalau lagi kayak gitu biasanya VOC-nya Mimi keluar nih ya?
2: Iya.
1: Ketahuan ya VOC-nya. Mungkin gak VOC kali, mungkin juga Amor fals, ulang gitu kan, mungkin gitu, lebih gitu ya kita ya, ulang.
0: Nah, ini ada lagi nih dari teman perdua yang WhatsApp lagi, yang tanya-tanya lagi. Ini dari nomor sebentar, aku baca dari nomor 0822 8001. Katanya buat Amor nih pertanyaannya. Pernah merasa gugup atau kehilangan percaya diri saat tampil gak Amor? Gimana cara ngatasinnya?
2: Kalau gugup pernah. Untuk ngatasinya sih lebih ke tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, kayak relax lagi.
0: Okay.
2: Terus kayak mindsetnya lebih kayak nggak apa-apa, aku pasti bisa hari ini, aku bakal berusaha, aku udah berusaha maksimal mungkin, aku pasti bisa, aku pasti luar biasa.
0: Oh,
2: nyampe
0: wow,
2: naik panggung kayak gitu.
0: Berarti harus pikirannya harus positif ya, Amor.
2: Iya,
0: ya,
2: harus positif.
0: Dibuang deh negatif-negatifnya. Tarik nafas, jangan dibuang-buang sampai kelar manggung.
2: Iya. Yang penting happy dulu.
0: Yang penting happy dulu. Oke deh. Ini ada lagi pertanyaan dari teman Pro 2 dari 0881 1521 sekian sekian sekian untuk Mimi ini.
1: Iya, siap.
0: Katanya menurut Mimi, kapan waktu yang tepat bagi seorang anak mulai membuat karya sendiri katanya?
1: Oh, gitu. Kalau dibilang karyanya kapan waktu yang tepat, mm-hmm. itu tergantung anak, Kak.
0: Iya.
1: Iya kan? Kita kan meng-hire anaknya. Namanya kita
0: mengarahkan.
1: Gitu. Pada saat mereka itu kalau memang dia punya intuisi, mm-hmm. pada saat umur 5 tahun, 4 tahun itu dia sudah berjalan sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tinggal kita kan kadang kita tanya dengan tanya kecil-kecil, Dede sukanya lagu apa, sukanya yang seperti apa, kita pasti dengerin gitu. Mungkin kalau misalnya orang tua tuh kan dia punya keinginan gitu kan, tapi kita ajak diskusi lagi nih si orang tuanya, ibu, bapak, anaknya sukanya lagu seperti ini gitu kan. Kalau memang ini kan kita cuma mengarahkan suka yang seperti ini, berarti dia basicnya diajarkan yang seperti ini gitu.
0: Okay. Nah, kalau Mimi sendiri ya selama menjadi coach vokal nih ya,
1: yeah.
0: ada kendala tersendiri nggak sih ngelatih adik-adik yang yeah. masih kecil-kecil mm-hmm. gitu ya kan? Ada kendala-kendala apa kira-kira yang di lapangan yang terjadi selama Mimi ngelatih vokal?
1: Kalau kendala namanya anak-anak.
0: Benar,
1: ya itu
0: pasti ada.
1: Kadang moodnya anak itu hilang.
0: Naik turun
1: moodnya. Jadi kita harus ngajakin ngobrol gitu. Yang paling kecil di tempat aku itu 4 tahun. Iya. Dia tapi dia kayak istirahat dulu okay. gitu. Mau main dulu, ya udah okay. nanti diulang lagi gitu kan.
0: Oke deh, intinya Teman Pro 2 pertanyaan-pertanyaan udah gue bacain, udah gue sampein ya. Teman Pro 2 dijawab juga sama Amor sama Mimi. Buat Teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya lagi juga boleh banget, kita tungguin ya Mi ya.
1: Iya,
0: dan Amor siap ya menjawabnya?
1: Siap. Nah, sudah siap belum?
0: Sudah siap belum? Kita balik lagi ke singlenya Amor nih ya. Ini singlenya baru single pertama ya?
2: Iya.
0: Judulnya Saat Dunia Tersenyum, betul?
2: Betul.
0: Nah, kira-kira nih Amor, teman-teman kalau misalkan mau dengerin singlenya Amor nih di mana?
2: Bisa di Spotify, di YouTube Musik ya?
1: Iya.
2: Iya, di sana udah ada. Terus
1: udah
2: kalau
1: ada
2: mau posting-posting, bisa tuh di TikTok udah ada, Instagram udah ada.
0: Iya. Oh, wow. Dengan judulnya Saat Dunia Tersenyum. Ada bagian lirik yang paling Amor suka gak sih dari singlenya Amor sendiri?
2: Ref akhir.
0: Ref akhir.
2: Refnya.
0: Boleh spoiler dikit sebelum kita dengerin fullnya?

0: itu enak okay, banget.
1: Itu spoiler dikit dari Amor ya, nomor 2 ya. Buat nomor 2 yang penasaran banget nih, langsung aja mungkin kita dengerin Yami ya dan yeah, Amor ya. Yeah. Single terbaru dari Amor yang judulnya Saat Dunia Tersenyum. Nah, buat yang penasaran ini dia lagunya.

Padua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita

0: Ya, selamat berdua masih barengan dari Dosi Media di sore ceria edisi Jumat hari ini. Ya, selamat berdua masih barengan dengan Mimi dan juga Amor di sore hari ini. Oke deh, kita lanjutin lagi pertanyaan-pertanyaan yang udah ada nih dari teman Pradua. Udah banyak nih yang penasaran sama Amor dan juga Mimi. Aku bacain satu-satu ya. Ini ada dari 0812-1236 sekian-sekian-sekian dari Rangga. Sore Pradua, mau tanya-tanya dong sama Mimi. Lagunya dapat anak-anaknya ada rasa jazznya. Selain pop, gimana caranya ngasih arahan ke Amornya? Katanya gitu.
1: Oh, untuk arahan ke anaknya, ini memang anaknya agak aneh sih sama menurut saya. Hobinya itu beda. Okay. Dia suka orkestra. Kita jejelin si apa namanya, kita kenalin dengan jazz. Dia suka gitu kan. Mungkin kalau misalnya apa nih tadi, cara buat lagunya,
0: cara ngasih arahannya,
1: cara arahannya.
0: Lagunya dapat ada rasa jazznya, ada popnya, katanya gitu. Tadi udah pada dengerin nih baritone orang dua, enak banget sumpah. Yeah. Nah, gimana Mi?
1: Kalau mungkin feelingnya itu kita sendiri, aku sendiri memang suka ya kak ya. Mm-hmm. Jadi pas kita ketemu sama kakak Amornya, wah ini kayaknya seide nih gitu kan. Oke, kita masukin dengan nada-nada yang seperti ini gitu kan. Kita ngobrol sama tim gitu kan. Kita buat lagunya, ya jadilah seperti itu. Dan dari sayanya juga mungkin agak nge-jazz dikit gitu. Okay. Ya.
0: Nah, itu dia tadi ya. Rangga itu udah dijawab sama Mimi ya tadi ya pertanyaannya. Masih ada lagi nih teman-teman dua pertanyaannya. Dari 0857-0944 sekian-sekian-sekian katanya, sore Pro 2, sore, mau nanya dong, kayaknya suka lihat Amor nih di pementasan teater ya, apa sih keuntungannya di seni teater terus nyanyi, katanya gitu.
2: Gimana ya, seni itu kan kayak hidupku banget kayaknya seni. Jadi kayak bisa ngasih, seni itu juga bisa ngasih pelajaran hidup ke aku.
0: Oke. Okay.
2: Bisa ngasih, pokoknya banyak banget pelajaran dari seni yang bisa aku ambil. Terus jadinya aku makin percaya diri buat tampil. Mm-hmm. Dan ada seni itu menjadi salah satu hal positif yang bisa aku lakukan gitu loh, daripada bermain gadget.
0: Jadi yeah. Oh, oke, okay. Iya sih benar ya. Jadi daripada main handphone, main gadget, menurut ke seni ya. Mm-hmm. Dengan nyanyi, dengan berbagai macam seni lah intinya, enggak nyanyi aja ya, dari lukis, selain menari dan lain-lain ya kan. Yeah. Ya Mor ya. Ada lagi nih Mor yang nanya nih ya. Sebentar. Tanya dong katanya, boleh dong. Buat Amor, gimana rasanya jadi penyanyi remaja? Seru nggak? Pasti jadi banyak temen ya. Terus selain nyanyi, Amor sekarang lagi ada kegiatan apa aja katanya?
2: Seru nggak seru ya? Seru banget sih. Seru banget. Terus selain nyanyi, kegiatan ada berteater sama mendongeng untuk sekarang.
0: Oh, ada mendongeng juga?
2: Iya.
0: Itu dongengnya di mana?
2: Dongeng, aku nih lagi banyak dongeng buat kampanye membersihkan lingkungan.
0: Oh, ya, iya.
2: Ikut-ikut lomba FLS 3N.
0: Oh, sempat ikut ya kemarin?
2: Iya, alhamdulillah kemarin juara satu tingkat
1: juara satu
2: kota.
1: Dia.
0: Di tingkat iya. Kota, wow. Berarti ngwakilin kota di tingkat provinsi ya?
2: Juara satu sebelum provinsi apa nih?
0: Kota?
2: Iya, iya, iya deh. Iya deh.
1: Oke.
2: Okay. Iya, sekarang lagi di provinsi.
0: Itu di provinsinya udah, lombanya udah atau belum?
2: Udah ngirim, tapi belum pengumuman. Oh, terakhir 29.
0: Okay. Semoga dapetin ya. Hasil yang terbaik ya Mor ya. Juara amin. Satu lagi, biar ke nasional ya Mor.
2: Amin,
0: oke deh. Iya, ini masih ada lagi nih pertanyaan dari teman Pradua. Banyak sekali sore hari ini ya, senang saya membacanya. Ini untuk Amor lagi nih, dari 0812-1241 sekian-sekian-sekian. Katanya, apa karya yang paling membanggakan bagi Amor sejauh ini?
2: Ya lagu single ini.
0: Lagu single ini udah pasti ya.
2: Iya. Pementasan kemarin.
0: Oh kemarin pementasan yang mana?
2: Long Sleepy itu pementasan teater.
1: Pementasan teater di Taman Daya di Amor.
0: Di Tambut kemarin ya. Terus juga sempat Amor juga ikut lomba FLS 2N juara 1 mewakilin Kota Bandar Lampung. Semoga iya. Kita doain ya teman-teman berdua bareng-bareng, semoga hasilnya juara 1 lagi di tingkat provinsi.
2: Amin.
0: Ini ada lagi di pertanyaan, wah senang sekali saya. Ada ada dari 087762 sekian sekian sekian, ini buat Mimi nih sepertinya ya. Katanya apa pesan untuk anak-anak sekarang yang memiliki hobi menyanyi tapi belum berani menunjukkan kemampuannya?
1: Pesannya belajar.
0: Belajar.
1: Terus dikulik kemampuannya.
0: Oh, dengerin tuh.
1: Harus dia. Karena kan dari situ kan kita akan tahu nih seberapa besar dia bisa menguasai hobi dia jadinya. Kan untuk apapun lah, untuk nyanyi, untuk apa, terus aja diasah.
0: Oke, berarti harus belajar diasah, dan juga itu tadi ya, harus tetap belajar. Ini ya belajar, dengerin tuh, belajar tuh kata Mimi. Ini nih mungkin terakhir ya, buat Mimi dan juga Amor, ada pesan dan kesan gak untuk teman Pro2 yang lagi dengerin kita sore hari ini?
1: Ayo, pesannya apa untuk kakak Amor?
2: Pesan? Dengerin lagu aku ya.
0: Oke, betul banget. Dengerin lagunya Amor ya, yang judulnya tadi apa, Mor?
2: Saat dunia tersenyum.
0: Saat dunia tersenyum, bisa dengerin di Spotify. Di mana lagi, Mor?
2: Di YouTube
0: Musik. Dan juga ada di mau dengerin di TikTok juga ada ya.
1: Ada.
0: Di Instagram juga ada.
1: Instagram ada. Semua ada.
0: Dengerin, jangan lupa. Soalnya lagunya enak. Aku aja suka.
1: Ya, terima kasih.
0: Lagunya enak banget, cocok banget kayaknya buat teman-teman adik-adik yang masih remaja ya, yang masih cilik ya kan. Ini cocok banget lagunya, happy gitu ya kan, ya nuansanya. Oke deh, Mor. Kalau mau dengerin Amor, ikutin kegiatan Amor, bisa follow, ada sosial medianya, Mor?
2: Ada Instagram.
0: Nah, buat teman Pro2 yang kepo gitu ya kegiatan Amor, kira-kira bakal ada pentas di mana, teater di mana, manggung di mana, langsung aja di sosial medianya ya, Mor. Gimana, Mor?
2: Instagram Stella Adelia Amor.
0: Stella Adelia Amor. Ini kalau teman Pro2 nih Mia yang mau nitipin anak-anaknya atau adik-adiknya mau belajar vokal sama Mimi, bisa kemana nih, Mi?
1: Bisa DM atau langsung ke WhatsApp mungkin.
0: Boleh, WhatsAppnya di mana, Mi? Sebutin.
1: WhatsAppnya di 0813-6729-8821.
0: Sekali lagi, Mi, mungkin ada yang keselip. Nomor 2 di 08 0813-6729-8821. Oke, itu udah dikasih nomor WhatsAppnya ya. Langsung aja hubungin Mimi sekarang. Lihat hasilnya, Amor sekarang luar biasa sekali lagunya. Kalau di Instagramnya di mana, Mi?
1: Di Mimiyuki 88.
0: Oke, itu dia, langsung kunjungi, langsung follow aja Mi ya. Langsung ya, follow, langsung tanya-tanya, DM juga boleh. Boleh dong, Amor, sekali terakhir nih. Boleh dengerin Amor nyanyi singlenya terakhir di part mana aja deh, boleh.
2: Ref akhir kali ya.
0: Boleh, terakhir.

0: lancar terus, sukses terus. Semoga lagunya bisa didengerin sama Tama Pradua yang lainnya ya. Jangan lupa Tama Pradua dengerin lagunya di Spotify ada, di YouTube juga ada, di TikTok, di Instagram juga ada.
1: Sudah ada sih.
0: Oke, terima kasih Mimi dan juga Amor.
2: Ya, terima kasih.
0: Akhirnya Tama Pradua itu dia tadi udah ngobrol bareng dengan sosok inspiratif ya, ada Mimi dan juga Amor tadi. Masih remaja, masih kecil, udah punya single, keren banget ya Tama Pradua ya. Dan gue ya Tama Pradua masih nemenin kalian sampai nanti, intinya sampai nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Terlama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Selamat sore teman Pro2. Hari ini Mora bakal ngasih informasi yang mungkin buat kamu di bulan Juli belum ada kegiatan ya. Karena Mora punya informasi dari Timeless Project Tour ya, yang bakal ngajak kamu bernostalgia bareng dengan lagu-lagu hits di 2000-an ya. Yang mungkin kamu pengen selong bareng dengan lagu-lagu seperti kayak Kenangan Terindah dan juga Lulu, Hey Gadis. Nanti kamu bakal ketemu dengan Bams dan juga X The Samson ya. Dan teman Pro2, untuk Bams Samson sendiri bakal tour Lampung Raya nih, ke Bandar Lampung dan juga Kota Metro. Jadi, teman Pro2 di Bandar Lampung, nanti di tanggal 3 Juli, di Jumat, malam Sabtu, di The Heaven. Dan untuk di Kota Metro, teman Pro2 di tanggal 11 Juli, pada hari Sabtu, malam Minggu, di Lokasta ya. Dan buat teman Pro2 yang mungkin di Bandar Lampung ya, di minggu ini merapat ke The Heaven yuk, di Jalan Gatot Subroto, nomor 63 Bandar Lampung, Jumat 3 Juli, pada jam 7 malam, sampai dengan selesai. Nah, untuk informasi tiketnya teman Pro2 bisa langsung aja datang ke The Heaven ataupun ke Kioli Bare ya, dan segera amanin tiket kamu dan table kamu sekarang, dan siap-siap untuk nyanyi bareng dari awal sampai akhir bareng The Bumps dan juga The Heaven, The Samsons maksudnya.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila

0: itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Lampung teman terbaik kamu, teman berdua. Udah 2 jam gue nemenin kamu di Sore Ceria dari jam 3. Dan waktunya gue pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari gue, let's depart, share and express your winners only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.
1: It's time to Sore Ceria.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kami.

0: 95,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari ini temenin sama DJ Naura dan juga
1: DJ Yola. Dan kita bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti hanya di Sore Ceria.

0: saya teman produa.
1: Dan kita hari ini bakal membahas seputar food, health and fashion.
0: Yap.
1: Ya, dan dari food nih ya.
0: Ada apa nih, Yol?
1: Apakah maca dan green tea sama? Ya, kita bakal ngasih tahu perbedaannya ya. Karena kayaknya banyak nih teman produa yang mungkin bingung ya bedanya.
0: Iya.
1: Terus dari health, ada apa?
0: Ada kenapa mata otomatis menutup saat bersih nih? Buat kalian pasti bingung juga ya kan?
1: Dan yang terakhir dari fashion, ada grills teeth, aksesoris anak hip hop yang kembali tren. Yang naik lagi nih karena naik gila.
0: Betul, ya. Semua itu bakal kita bahas tetap di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Balik lagi.
1: Benar. Selamat hari Jumat tahun produa.
0: Yes.
1: Dan di Jumat yang ceria ini, kalian bakal ditemenin sama kita yang ceria juga.
0: Betul ya. Banget, yang seceria itu ya teman produa.
1: Ngomongin hari ini, kayak tanggal cantik gak sih now? 26626.
0: Betul.
1: Kayaknya banyak yang pacaran ya, yang nembak satu.
0: Tapi biasanya kalau pacarannya di harinya bagus, katanya gak bakal lama yo.
1: Oh gitu ya. Berpengalaman ya.
0: Temen gue berpengalaman.
1: Oh nah, temen lo. Cerita teman kita. Ya tapi emang gimana ya? Tapi emang cantik banget sih tanggalnya hari
0: iya
1: ini.
0: Sih,
1: bikin kita happy juga buat nemenin teman produa hari ini ya.
0: Dan
1: sebagai anak SMA apa yang nih? OTW kelas 3.
0: Ngagit banget ya.
1: Selain seneng karena udah mau lulus nih ya.
0: Aduh, enggak seneng sih.
1: Stres ya.
0: Stres dikit.
1: Kayaknya ada buku TKA-an ya di ruangan ini ya.
0: Aduh, stresnya langsung kerasa nih sama berdua. Aduh. Yola, biasa.
1: Aduh, gimana nih kalian yang agit juga, apakah lagi mempersiapkan TKA atau malah langsung mempersiapkan SNBT nih?
0: SNBT lah.
1: Oh, jadi lu tim yang langsung belajar UTBK ya?
0: UTBK. Soalnya kayaknya gak bakal masuk SNBP gitu ya. Chance sedikit ya, teman berdua.
1: Susah ya, iya. Biru merah itu aduh.
0: Lu biru apa merah? Bismillah
1: biru. Bismillah biru. Makanya kita belajar TKA ya.
0: Iya,
1: dan kalau teman berdua sendiri nih, terutama buat yang agit-agitnya, kalian lebih mempersiapkan buat TKA atau SNBT nih? Coba.
0: Betul.
1: Bisa cerita aja ke Instagram kita di @sorceprodua.
0: Dan di WhatsApp kita di 081 79 925 925. Kita bakal tungguin sampai 2 jam ke depan.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Balik lagi sama kita.
1: Okay. Yola dan
0: Naura.
1: That was coming from Cairo, Sofia. Yeah.
0: Itu lagu 2020 banget ya vibes-nya ya.
1: Iya, zaman-zaman
0: COVID-19
1: dan zaman-zaman gue enggak bisa membedain green tea sama matcha. Gue kira,
0: aduh,
1: gue kira tuh green tea itu bahasa Inggrisnya matcha.
0: Oh iya.
1: Ya matcha dari Jepang kan. Jadi gue kira oke, bahasa Jepangnya matcha.
0: Green tea,
1: terus green tea
0: ya, bahasa ya matcha
1: gitu. Oh,
0: boleh agak. Boleh sih, keren sih.
1: Tapi ternyata katanya beda ya.
0: Iya.
1: Lu suka minum matcha apa green tea?
0: Green tea. Menurut gue matcha tuh aneh.
1: Hah? Tapi kata orang nih, mungkin dari yang gue rasain juga ya, gue lebih suka matcha sih, karena lebih gurih daripada green tea. Green tea tuh teh banget.
0: Karena gue suka teh, menurut gue matcha tuh aneh. Kayak rumput.
1: Apa sih?
0: Kayak rumput.
1: Green tea tuh oke, okay. Daripada kita
0: ribut,
1: mending kita jelasin aja mungkin apa yang jadi perbandingan dari green tea sama matcha ini ya. Karena emang popularitas minuman berbahan teh itu tuh makin meningkat ya akhirnya. Jadi kayak orang-orang tuh nyari pilihan minuman yang dianggap lebih sehat juga.
0: Betul.
1: Kayak green tea sama matcha ini. Kira-kira sehatan siapa ya?
0: Kita ketahui. Nanti kita ketahui ya. Nah, tau gak sih yang perbedaan pertama nih Yol, dari proses pengelolaan yang berbeda. Jadi kalau green tea itu, daun tehnya itu dipanen lalu segera dipanaskan untuk mencegah oksidasi. Abis itu daunnya dikeringin, abis itu langsung diseduh menggunakan air panas saat akan dikonsumsi. Sedangkan nih kalau matcha itu tuh ditanam dalam kondisi teduh selama beberapa minggu sebelum panen. Nah, metode ini tuh ngebantu untuk ningkatin produksi senyawa tertentu seperti klorofil dan L-teanin. Setelah dipanen, daun dikeringkan, bagian batang serta tulang daun dipisahkan, lalu daun digiling sehingga menjadi bubuk hijau yang halus. Okay. Gitu.
1: Nah, yang kedua mungkin ini yang jadi perbedaan kita tadi ya.
0: Aduh, rasa ya.
1: Rasa dan tampilannya. Jadi rasa dan tampilannya ini udah jelas gak sama ya.
0: Apa
1: untuk
0: tuh bedanya?
1: Green tea itu memiliki rasa yang ringan, segar, sedikit pahit, serta aroma yang menyerupai rumput tuh. Lebih rumput green tea, teman-teman.
0: Tapi rasanya lebih rumput matcha, teman-teman.
1: Dan ini warna seduhannya itu cenderung kuning kehijauan hingga hijau muda ya. Sebaliknya kalau misalkan matcha itu tuh warnanya lebih cerah, pekat, serta rasanya juga lebih kuat dengan kombinasi rasa manis, pahit, dan umami ya. Umami
0: itu.
1: Ya, dan bagi sebagian orang rasa matcha ini terasa lebih intens gitu dibandingkan green tea, karena itu matcha sering dicampur dengan susu untuk menghasilkan minuman seperti matcha latte.
0: Tapi tahu enggak sih?
1: Apa?
0: Kalau ternyata lo ngurangin kopi, minumnya matcha ya? Tapi ternyata kandungan kafein di matcha tuh lebih tinggi. Sama aja dong. Jadi
1: apa?
0: Kadar kafein menjadi salah satu faktor yang paling menonjol nih. Green tea mengandung sekitar 11-25 mg kafein per gram, sedangkan matcha nih mengandung sekitar 19-44 per gram.
1: Wow, miligram per gram. Oh my god.
0: Banyak ya.
1: Oh, tapi pantas sih, cocok juga berarti ya buat belajar ya, biar tetap produktif ya. Itu biar tetap fokus gitu ya kan. Ya makanya kayak banyak kan yang cewek, kalau cowok kan biar tetap fokus gitu minumnya kopi.
0: Kalau cewek matcha ya.
1: Matcha gitu.
0: Gender inequalities gitu ya.
1: Tapi emang kebanyakan matcha sama kebanyakan green tea ini kayaknya kurang baik deh. Soalnya terutama buat perempuan.
0: Iya, katanya apa darahnya tuh turun
1: ya
0: kan?
1: Menurunkan tensi darah kalau enggak salah. Jadi kayak enggak
0: boleh sering-sering enggak sih? Seminggu sekali lah ya.
1: Iya, seminggu sekali.
0: Lima kali seminggu.
1: Satu sekalinya satu galon kan ya?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu perlu juga RRI Banyak Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari dunia bola. Bek Korea Selatan Lee Hanbom mengakui kekalahan 0-1 dari Afrika Selatan disebabkan kesalahan timnya sendiri. Ia meminta tim bertanggung jawab atas hasil tersebut dan tetap optimis Korea Selatan masih berpeluang lolos ke babak berikutnya. Demikian Flash Info dari DJ Naura. Untuk informasi menarik lainnya kamu dapat kamu akses di rri.co.id. Flash Info.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

Saat lagi kita akan bergabung ke program Satu RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, RPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.

0: Demos coming from Nike lah, My Mind Gue.
1: Yap, lagu barunya ya.
0: Iya, lagu baru Nike lah, yang tampil dengan gigi dia yang ikonik banget.
1: Betul
0: tuh ya.
1: Betul banget. Katanya di apa? Di corporate tuh ada tau yang buat apa itu giginya.
0: Oh, buat gigi ya. Ini berasa nail art, tapi nail artnya di gigi nih ya.
1: Iya betul, ada beats-beatsnya gitu ya.
0: Lucu banget, tapi kayak gara-gara Nike lah itu jadi naik gitu ya. Karena sebelumnya kayak gue
1: nggak tahu kayak gituan,
0: lebih ke nggak kayak nggak familiar aja sih gua. Soalnya kayak kalau misalkan di hip hop gitu-gitu itu udah
1: berfamiliar banget ya, teman-teman.
0: Karena itu budaya hip hop ya. Tapi kalau untuk gue sebagai orang yang biasa aja nih ya, bukan yang suka hip hop banget atau gimana, itu kayaknya baru kali ini gitu
1: ngeliat kayak gitu.
0: Iya, terutama di penyanyi cewek dari Indonesia.
1: Menurut gue Nakia tuh Y2K-nya tuh kayak nge-stick banget sama personality.
0: Y2K banget.
1: Betul banget. Nah, lu tau gak sih itu tuh namanya apa?
0: Apa? Gak tau.
1: Itu tuh namanya grill stitch. Itu tuh aksesoris gigi yang identik dengan budaya hip hop dan kini kembali populer di kalangan pecinta fashion. Kayak ulang-ulang kayak.
0: Ya, aksesoris ini digunakan pada gigi bagian depan ya, dan sebagai pelengkap penampilan dan sering digunakan tuh untuk menciptakan kesan yang berani, mewah, atau penuh gaya. Gue tuh taunya yang kayak giginya emas, tau gak sih?
1: Tau yang kayak
0: cuman satu
1: yang kayak rapper US gitu,
0: iya,
1: kan?
0: Atau enggak yang kalau giginya kayak cuman satu warna gitu loh, beats-beatsnya gitu. Kalau Nike ini kan kayak beragam kan?
1: Kayak di tengah-tengah langsung brek gitu.
0: Ya, bener-bener kayak nail art tapi di gigi gitu ya.
1: Nah, melansir dari laman Beauty Nesha, grill stitch adalah perhiasan yang dipasang pada gigi dan umumnya terbuat dari logam seperti emas, perak, atau platinum. Beberapa grills juga dihiasi berlian maupun batu permata untuk memberikan tampilan yang lebih cocok, lebih mencolok.
0: Ya, lebih mencolok. Ya, mencolok nah, mata.
1: Betul. Aksesoris ini juga tuh biasanya dapat dilepas pasang meski ada yang dibuat secara permanen. Hah?
0: Kalau permanen gimana sikat giginya ya?
1: Kalau ngebehel aja susah ya sih gigit giginya, apalagi itu ya.
0: Tapi kalau misalnya kayak ini kan ada perak, emas gitu-gitu ya.
1: Aku maunya yang plastik biar bisa dilepas pasang.
0: Mau yang plastik biar bisa dilepas pasang. Tapi karatan sih kalau misalnya.
1: Tapi soalnya kalau yang emas kalau dijual kan iya
0: gitu. Siap. Tapi selain berfungsi sebagai aksesoris ya, grills ini juga dianggap sebagai bentuk ekspresi diri dan simbol status dalam dunia fashion. Kini desain grills ini kan makin beragam ya, mulai dari model sederhana yang berbahan logam polos itu sampai desain artistik yang dihiasi berlian, mutiara, blablabla yang kayak dipakai sama Nike lah. Tapi meski tampil menarik, penggunaan grills ini perlu memperhatikan kesehatan gigi ya, nomor 2, dan kebersihan mulut juga, karena aksesoris yang tidak dipasang dengan benar atau jarang dibersihkan itu beresiko menyebabkan gangguan pada gigi dan gusi. Jangan sampai abis masang grills itu tuh tiba-tiba copot semua giginya. Ompong ya.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: kamu. Udah jam 7 dan udah saatnya DJ Yola dan DJ Naura pamit dari pendengaran Teman Pro 2. Terima kasih buat Teman Pro 2 yang udah request dan titip salam ke kita. Dan terakhir dari kita,
1: Let's Be Fast Sharon is personal wellness on limit Pro 2 area di Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 area di Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. And now, bye!

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi sama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi baru siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatuhnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Show bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Show gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, very good. I
0: want to
1: say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind in Indonesia. Nah, orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's like school holiday right now.
0: Lagi liburan.
1: Libur,
0: oke.
1: Okay. Yeah. 2 minggu.
0: Dua minggu ya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Fans your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fan ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you neo song?
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influence you to learn play
0: guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem because you like rap, ya? Yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad.
2: My dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang gitu.
1: Iya.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar enggak. Juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia ya. Doang di keluarganya di yang bisa main gitar.
0: Oke, okay. Gila sih itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel yeah. itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa. Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. coba nih kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batu Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senda?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senda and finally do the collaboration together with Batas Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senda, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very liked it. Mm. And then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, mm-hmm. jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm-hmm. Nah, sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Mm-hmm. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Mm-hmm. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senda dan mm-hmm. Batas Senda sangat suka sama mm-hmm. Iron Veins. Terus habis itu Batas Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senda is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate. Maybe.
2: Yeah. He also now wants to do another.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Mm-hmm. And
2: it's gone.
0: From God ya. Yes. Setuju. Agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Aduh.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
2: Hello everyone.
1: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja. Oke, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
3: When batas senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
2: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
1: Kesulitannya
2: is different than mine.
1: Different, okay. Kesulitannya apa?
3: What is the difficulties?
2: In to match his style while maintaining my style.
1: Menggabungkan itu ya, yeah, menggabungkan style dari dulunya.
3: Mengimbangi stylenya batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
1: Berarti secara online?
3: Doing by online, right?
2: Yeah.
3: Yeah.
1: Benar-benar kirim data gitu ya, terus
3: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
1: baru-baru kemarin pas kesini ya.
3: Betul.
1: Nah itu terus apa berapa lama itu prosesnya akhirnya?
3: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
2: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
1: 5 tracks, okay. How long?
3: How long is it?
2: 3 months.
1: 3 months. Oh, lumayan, 3 bulan nih, bro.
3: 3 bulan.
1: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
3: What is your impression about after the lyric is become? I mean, the song become you and Batas Senja.
2: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
1: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Veins ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia, yeah, untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu, jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya.
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung ya, shield ya,
2: like a shield. It's a shield, yeah. And then you
0: okay.
2: Use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with
0: Batas Senja,
2: my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja? Iron Fence?
2: Yes, Iron Fence.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fence. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSW di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Hey. Oh, hey. Ask about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne Sydney, gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak okay, banget.
0: Banyak banget dari Indonesia. Dari TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Live Chat.

0: akhirnya keluar video klip dari Aaron Finch ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
1: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Belum. Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
1: Do you want to say something for your Indonesian fans?
2: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
2: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it was very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
1: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
2: But I also want all the people listening this radio to listen.

0: karena kalian bakal suka.
1: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan, silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tentunya gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Produa seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 di lampu utama terbaik kamu. Yo, what's up Tumpro 2, malam hari ini kamu ditemenin sama Pram Pamungkas,
1: Iqbal Barezi,
2: Ashifa Nurismi,
3: dan Luzia Putri. Kita berempat bakal nemenin kamu seru-seruan bareng untuk bahas musik, pastinya dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti, cuma di Dapur Musik,
0: Daftar Putar Musisi Terbaik.

Kita buka dengan Egocentris dari Alkateri, teman Pro 2, salah satu band asal Bandung nih yang sukses memunculkan dirinya di skena musik Indonesia. Jadi keep on tuning.

0: Welcome to Bro 2 di Dapur Musik. Malam ini bersama kita berempat, ada Pram, Luzia, Ashifa, dan juga Iqbal. Malam ini Bro 2.
1: Seru-seru.
0: Udah seru. Kita baru mulai loh, masa udah seru-seru.
1: Excited banget.
0: Iya, bagus berarti ya. Dan di malam Jumat malam Sabtu. Berarti menuju weekend teman Pro 2. Dan kalau nggak salah ini kan udah masuk ke musim libur ya.
1: Katanya sih anak-anak kuliah sih udah pada libur.
0: Bener. Udah pada selesai.
1: Tapi katanya masih ada yang UAS.
0: Oh yes. Masih ada berapa yang UAS ya?
2: Kampus-kampus swasta itu katanya masih UAS.
1: Betul.
2: Nanti kan relate kalau ngomongin kampus sama gue. Relate.
1: Ya. Kita nggak tahu ya.
0: Tanda
2: apa, saya nggak lulus gitu.
0: Waduh.
1: Nggak di mention itu. Tapi kalau emang ke mention, oke lanjut.
0: Jadi berhubung karena kita masuk mulai ke weekend ya, kalau dari kalian sendiri itu ada yang udah mulai nyiapin plan buat liburan nggak sih? Kemana gitu?
2: Kebetulan kalau gue sama keluarga biasanya liburannya ke Europe gitu.
1: Orang have ya?
2: Iya, orang
0: have.
2: Orang available.
1: Ada. Betul, maksudnya ada di rumah gitu. Jadi kalau mau bertamu enggak apa-apa.
0: Kalau dari Ashifa?
1: Kalau gue sih udah siap sih.
3: Udah siap
0: ke mana nih?
1: Udah siap sih untuk menghadapi liburan kali ini karena nanti aku mau ke Peak loh.
3: Apa tuh Peak panjangnya?
1: Pantai. Kamu lucu banget. Kalau kalian berdua gimana?
0: Kalau dari gue sendiri kayaknya belum ada plan libur ya karena masih ngurus skripsi sih.
1: Ini semester akhir. Masih berkutat sama skripsi. Aku sih pernah di situ di posisi
0: itu ya.
1: Aku sih udah lewat ya. Cuman ya semangat ya.
0: Iya, semangat.
1: Dan kawan-kawan.
0: Ya. Semoga selesai di semester ini deh.
1: Ya, amin.
3: Yang terbaik deh buat Pramungkas keren ini.
1: Betul.
3: Gitu.
0: Kalau dari Luzia gimana?
3: Kalau Luzia jujur.
2: Makasih.
3: Kalau aku sendiri tuh sebenarnya nggak tahu juga mau ngapain liburan. Mungkin ya nanti ya seperti biasa di rumah scroll TikTok aja tiduran gitu. Nggak ada sih planning mau kemana-mana gitu. Karena kayak mungkin beda sama kak Iqbal Farizi, aku belum se-have itu
2: Tapi kasihan nggak sih kayak kita semua liburan punya planningnya masing-masing.
0: Betul.
2: Ada yang family time nonton film sama keluarganya. Apalagi sekarang kan lagi banyak banget film yang keluar.
1: Betul.
2: Tapi kita nggak mungkin bahas film kan?
0: Karena beda program ya di sini ya Tom Pro 2. Kita bahas musik.
2: Nah, daripada ini nih, daripada si Luzia bingung mau kemana sih?
0: Benar.
2: Mending kita kasih rekomendasi.
1: Betul.
0: Benar, kita bakal rekomendasiin musik ya. Apalagi cocok buat weekend kan jalan-jalan. Enggak,
2: rekomendasi tempat nongkrong.
0: Waduh. Gue gak diajak briefing nih berita dia.
1: Kenapa dikasih rekomendasi tempat nongkrong?
3: Kenapa tuh?
1: Dia keluar dari kamarnya.
2: Benar. Karena kan ketika lo keluar dari rumah, lo itu akan mendapatkan sesuatu yang baru.
1: Betul.
2: Pertemanan baru.
1: Betul.
2: Terus hari-hari lo yang baru.
1: Betul.
2: Musik yang baru.
0: Musik baru, betul.
2: Gitu.
1: Betul.
3: Makasih ya.
1: Jadi kayak hal-hal baru dan yang pastinya bakal kamu lakuin terus.
2: Bener.
1: Gitu karena hal baru itu.
2: Okay. Pacar baru mungkin.
1: Pacar baru. Alhamdulillah.
3: Gak apa-apa mention pacar-pacar Ashifa kayaknya happy banget, kenapa sih emangnya?
1: Biasa aja.
0: Terlalu dekat.
2: Aduh.
1: Tapi
3: barengan.
0: Silakan.
2: Kalau gue sama Ashifa emang satu hati terus.
1: Betul.
2: Gitu, jadi suka kalau gue ngomong ini dia udah tahu gue mau ngomong apa.
1: Betul.
2: Gitu.
0: Sepemikiran.
1: Karena kita sepemikiran sama sehati. Tolong di mention sehati.
0: Oke.
2: Gue takut ya kalau ngomong sehati.
1: Oh iya, sorry bang, jangan di. Oke, lanjut.
0: Tapi karena kita di Dapur Musik Item Pro 2, kita juga bakal ngerekomendasiin lagu buat kamu nanti pastinya yang cocok banget buat kamu bawa liburan. Dan kalau kamu juga punya lagu menurut kamu yang bisa jadi favorit buat didengerin sama kita semua, bisa langsung ke WhatsApp kita. Di mana?
3: Di 0817-925-925 atau di Instagram kita di
1: @pro2bdl atau di @broadcasteracademy.pro2 atau kamu yang dengerin lewat aplikasi.
2: Yes.
0: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti, teman Pro 2.

0: makanku.
1: Duh, pilih yang mana ya?
0: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Yee, masih bareng Nafsi Menurismi,
1: Iqbal Farezi,
2: Rampa Mungkas,
0: dan Lucia Putri Tumang Pradua.
1: Seperti biasanya nih di Jumat-Jumat pada umumnya, kita bakal punya beberapa rekomendasi. Bukan peserta dong.
2: Peserta.
1: Kenapa lu sih gak benerin ini gue?
0: Tadi aku habis dihukum.
1: Kita bakal punya beberapa peserta.
2: Tadi katanya sehati kan.
0: Udah mulai.
2: Waduh, langsung dikenaktifkan.
0: Gak bisa ya. Seperti biasa di Jumat,
1: malam
0: Sabtu.
1: Benar.
0: Bukan Klione nih ya.
2: No. Bukan Klione.
0: Bukan ya. Kita bakal kasih kamu teman produser peserta dapur musik.
1: Yeah. Betul. Dan first thing first, ada siapa di sini?
0: Ada siapa?
2: Ada Ifai dari Treasure. Yeay. Lalu yang kedua ada lagu dari Lomba Sihir. Apa tuh judulnya, Iqbal?
1: Judulnya
2: Melompat lebih tinggi.
1: Bagus. Iya, seru. Dan yang terakhir, ini tapi bukan terakhir-terakhir banget nih.
0: Sip.
1: Ini yang terakhir ada dari Cortis, Red.
0: Ini peserta kita agak bikin kita merinding malam ini. Bakal kita bahas semua pastinya.
1: Benar.
0: Kita berempat bakal nemenin kamu.
1: Iya dong, pasti.
0: Sampai bawah.
1: Jadi lo emang kalau nemenin itu sampai bawah-bawah gitu, Cip.
0: Maksudnya
1: kan sampai bawah-bawah itu kan ketika lo lagi di puncak-puncak performa.
0: Betul.
1: Lo gitu.
0: Jadi kalau pas dia lagi di bawah,
1: lo akan temenin juga.
0: Gue bakal nemenin juga.
1: Itu yang gue maksud.
0: Betul.
2: Bagus.
0: Kayak setia gue sama teman perdua, gue temenin terus teman perdua.
1: Iya sih, bener sih. Dari lo masih di puncak-puncaknya sampai lo sekarang udah di bawah nih.
0: Hah? Maksudnya? Turun dong. Jangan turun dong. Kita harus tetap naik ya.
1: Bener.
0: Seperti peserta Dapur Musik itu. Betul kan? Jadi kita kayak bakal terus ngasih kamu teman perdua, peserta-peserta Dapur Musik, kita bakal bahas terus.
1: Aha.
0: Eh,
1: Mbak, makan kalau makan, Mbak. Dari tadi.
2: Kita berempat loh ini.
0: Iya, yuk, ayo.
2: Dan buat Tom Pro 2, itu tadi 3 peserta dapur musik malam ini. Dan buat kamu, kita persembahkan 3 peserta dapur musik malam ini.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: for Flash Info.
1: Kopra Duel Flash Info kali ini datang dari ajang Piala Dunia 2026. Tim nasional Korea Selatan menjadi sorotan setelah sesi latihan tertutup mereka didatangi sebuah drone misterius menjelang pertandingan penting melawan Meksiko. Drone tersebut terlihat terbang di atas area latihan dan langsung memicu dugaan adanya upaya pengintaian terhadap strategi tim Korea Selatan. Aparat keamanan Meksiko yang bertugas mengamankan Piala Dunia kemudian berhasil melumpuhkan drone tersebut sebelum sesi latihan taktik dimulai. Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo menyebutkan insiden ini sebagai kejadian yang tidak menguntungkan. Namun memastikan persiapan tim tetap berjalan normal dan tidak ada strategi yang bocor ke pihak luar. Demikian flash info dari Rafika Zahra. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: masih ditemenin sama Luzia Putri, Pram Pamungkas, Asyifa Nurismi, dan juga Iqbal Ramadan, bukan?
1: Bukan dong.
2: Kebetulan dia udah bener. Ya walaupun lo ini ya bercanda ke 367 satu kali di tahun ini, di tahun ini. Itu tahun ini doang lo.
3: Berarti sesering itu lo ketemu dan bercandanya lo.
2: Iya.
3: Tapi jadi siapa Iqbal siapa?
0: Iqbal Fahrezi.
1: Iqbal Fahrezi.
0: Biar enggak ngantuk. Ngantuk enggak sih?

0: Aduh.
1: Iya iya iya.
2: Oke, kita.
1: Tapi dari lagu pertama yang kita putar tadi, betul, ada If I dari Treasure. Hmm. Wow, ini nih emang salah satu Baybon. Itu namanya ngetes masih fokus apa enggak.
3: Gitu. Ada fokus dong.
1: Dari Baybon lah.
3: Kayaknya perlu minum dah Iqbal kayaknya ya.
1: Itu namanya ngetes kedua.
2: Kalau ketiga boleh.
1: Kalau 3 kali 4 nah 12. Iya benar.
2: Kamu lucu banget sih Iqbal.
1: Makasih loh.
2: Iya iya iya. Seneng deh kalau denger kamu lucu ini. Jadi gimana Baybon-nya?
1: Bagus. Aduh. Tapi ini emang boyband Korea ya?
3: Boyband Korea.
2: Kebetulan ini adalah boyband yang aku stan, Treasure ini loh.
4: Oh.
2: Kelihatan iya. Sih. Enggak tahu sih kelihatan dari mana. Sih. Tapi kelihatan pokoknya.
3: Karena Korea banget
2: gitu. Oh. Tidak.
1: Okay. Jadi emang sebenarnya kenapa kita memilih untuk memutarkan lagu If I dari Treasure?
2: Karena jadi boyband asal Korea ini baru comeback pada awal Juni kemarin, Iqbal, dengan album baru yaitu berjudul New Wave dengan
4: wow.
2: Salah satu title jadi dari album kali ini adalah If I gitu. Dan fun fact-nya, If I ini udah tembus 12 juta pendengar di platform Spotify dan 119 juta kali di YouTube didengerin.
4: Wow. Wow.
2: Berarti, fandom aku loh.
4: Pantesan kamu ngesen dia ya.
2: Bener.
3: Iya. Kalau emang biasanya banyak sih ya fandom Korea di Indonesia kan banyak banget ya. Jadi ya makanya ditunggu banget berarti ya si Treasure ini.
2: Betul. Dan tadi kan lagunya dengerin kan enak kan?
4: Enak.
1: Ini Koreanya Korea Utara?
2: Enggak dong, Korea Selatan. Kalau Korea Utara
4: yang bernyanyi, Kak. Semua yang bernyanyi yeah. Itu dari Korea Selatan.
1: Oh, ya maaf. Aku kan tidak begitu mendengarkan Korea kan.
2: Ya, abis ini kita dengerin lagi, iya. Boleh.
1: Satu-satunya Korea yang aku dengarkan itu udahlah. Jangan.
4: Kamu ini
1: bahaya.
3: Tapi ya fun fact lain dari lagu If I ini, ini tuh ngegambarin ambisi besar gitu dari si Treasure. Dan juga rasa percaya diri untuk ngejar mimpi yang kita mau lah gitu. Dan tidak dibatasi sama ekspektasi orang sekitar.
1: Keren, emang Treasure mungkin maknanya tuh dari step yang kecil biar bisa dia melompat lebih tinggi.
4: Betul.
1: Nah, itu kayak
3: banget nih.
1: Kayak lagu yang udah kita putar selanjutnya kan.
4: Betul.
1: Dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, teman berdua. Ini nih lagunya Shilon Seven sebenarnya kan.
3: Betul. Di remake lagi.
1: Yes.
4: Di remake lagi dan ini di remake-nya oleh Lomba Sihir. Lomba Sihir. Mm-hmm. Dan dirilis ini kita semua tuh kalau misalnya dari awal di Shilon Seven-nya mungkin ada yang belum lahir.
1: Kita belum lahir.
4: Ya, lagu ini. Kamu belum lahir?
1: Gue belum lahir.
4: Halo. Oh, berarti kamu. Seorang kamu loh.
3: Kita di sini ketuaan berarti ya kalau dia lagunya udah muter, dia belum lahir.
4: Oh, perantua.
1: Enggak, ini emang anak siapa sih
3: udah bawa. Udah siaran aja ya.
4: Seharusnya dia tidur enggak sih?
1: Iya, kan ada jam malam masukin barak ADM nih.
4: Pelatihan ya dia di sana ya. Dan seperti kita tahu tadi aku udah bilang juga kalau misalnya lagu ini tuh dari Shilon Seven ya kan ya. Terus Lomba Sihir tuh kayak ngasih sentuhan-sentuhan barunya ya, ciri khas dari Lomba Sihir sendiri yang lebih fresh ya, lebih fresh. Jadi kayak dengan kayak khasnya
1: masih plastikin
4: ya.
1: Tuh masih fresh.
3: Masih bubble wrap.
1: Masih ada air-airnya.
4: Iya, betul. Ini sayuran apa buahan ya? Mohon maaf nih. Ya, ciri khas dari Lomba Sihir yang kita tahu tuh groovy dan sedikit sentuhan rock and roll.
3: Rock and roll.
1: Rock and roll ya?
4: Iya.
1: Rock and roll.
2: Aku mau tanya, Iqbal kayaknya Iqbal kan expert banget ya sama musik-musikan. Aku mau tanya arti groove itu apa?
1: Groove itu dari namanya aja groove.
3: Oke, apa itu?
1: Groove.
2: Gak tahu.
1: G, Ashifa G.
4: Kan apa aku nih? Kok ngelempar sih? Enggak, aku
1: itu namanya bukan ngelempar, tektokan.
4: Iya. Emang apa Ashifa? Kita namanya ngebantu gitu. Kan tadi Iqbal kayak ngasih tahu groove itu apa, pertanyaan dari Luzi kan?
1: Benar.
4: Tapi tadi Pram ngobrol sama aku tentang groove gitu.
3: Kalau misalnya ini groove ini salah satu musik yang disukai anak muda banget. Makanya di remake ulang kan sama Lomba Sihir. Menyesuaikan genre sekarang berarti ya.
1: Mungkin kalau dari apa namanya, dari ngambil ke sisi musik-musikannya dikit.
3: Oke, gitu ya. Boleh.
1: Kayaknya kan kalau Shilon Seven kan emang tipikal pop pada umumnya gitu kan.
4: Betul.
1: Ya, betul. Tapi si Eros Chandra alias gitarisnya ini emang ngasih instrumen gitarnya tuh pakai efek-efek yang lebih kerok-rokan gitu. Nah, mainnya emang speednya agak kenceng.
3: Yeah.
1: Di sini di

0: sama si Raihan Nur, si gitarisnya
1: Lomba Sihir.
0: Dia tuh emang gak sih aransemen groove-groove-nya gitu. Jadi kayak mungkin kalau di tempo musik itu biasanya 1/4, 1/8, ini di setengahnya gitu.
1: Paham?
0: Enggak kan? Jadi ngapain tadi kita bahas groove?
1: Iqbal, tahan diri loh.
0: Tapi kira-kira nih kan, ini kan lomba sihir kan. Nah, yang menang siapa ya lombanya?
1: belum naik lagu dong, nanti dong.
0: Belum naik lagu dong.
1: Padahal ini lucu banget loh, parah loh. Tapi kan belum bisa naik lagu nih. Karena peserta dapur musik kita juga masih ada satu lagi yang kita muterin lagunya tadi. Itu siapa?
2: Itu ada dari boyband Korea juga, Syifa.
3: Masih boyband Korea lagi ya.
0: Dari Baibon.
2: Boyband yang kali ini itu datang dari Kortis, judul lagunya Red Red.
3: Merah-merah. Kemarin dia kalau gak salah sempat konser di salah satu festival di Indonesia ya.
2: Benar, dia tampil di konsernya Alo Bank Festival. Dan kayaknya nih, kan emang Kortis tuh untuk Gen Z banget nih. Gen Alpha. Dan mereka tuh sangat nge-influence kita-kita untuk jadi kayak
1: Apa tuh?
3: Oh, swag.
1: Swag gitu ya.
0: Swag juga katanya ada artinya kan, Luzia. S. Coba.
2: Menyerah.
1: Kok tiba-tiba jadi kepanjangan ya? Emang kesingkatan ya swag gitu ya.
0: Iya.
1: Hal-hal unik dan lainnya.
3: Nah, kerennya ya, walaupun ini kan kalau nggak salah Kortis ini grup pendatang baru ya. Nah, mereka itu melampaui 100 juta streaming di Spotify.
1: Luar biasa.
0: Keren. Ini sebagai band pendatang baru kan. Dia udah boy band pendatang baru, achieve 100 juta pendengar. Keren
1: banget loh.
0: Emang datangnya dari mana sih dia?
3: Datangnya tadi dari Korea Selatan. Bukan Korea Utara ya saat ini.
1: Karena kita kan udah mention nyanyi itu dari Korea Selatan loh, Iqbal. Gimana sih?
0: Gue kan pengen callback dikit gitu. Siapa tahu.
1: Oke, gak ada masalah. Gak apa-apa.
0: Tapi kalau soal red-red ini, Luzia, kayaknya kan lo paling Korea nih di sini kan. Kelihatan dari anyong lo nih.
3: Anyong aseo.
1: Kayaknya dia belum deh. Belum anyong deh.
2: Kenapa emang Iqbal?
0: Antara red-red dan
3: Treasure.
0: Kira-kira ketika lo harus pilih satu lagu untuk di-play di jalan, lo akan pilih play yang mana?
2: Jujur, aku bakal milih yang If I. Karena upbeat, sebenarnya dua-duanya tuh upbeat. Cuman karena Luzia tuh personally attack sama si Treasure, jadi milihnya Treasure If I gitu.
1: Kayaknya pertanyaan juga salah deh buat dia yang nge-stand nih.
0: Iya.
1: Itu si Treasure.
2: Tapi emang kalau kalian setelah ngedengerin dua tadi tuh lagu tadi, yang paling nyantol di kuping mana?
0: Yang paling nyantol sih gue tepui-tepui.
3: Buka siaran ya.
1: Gue sih lomba sihir ya, karena kan gue anaknya lomba banget.
0: Iya, lu kompetitif kan, kebetulan
3: juara banget ya. Berarti dari tiga lagu ini kalian akan menjagokan siapa nih kira-kira dari kalian?
0: Gua sih akan menjagokan karena kompetitifnya Asyifa, gua akan menjagokan dia.
1: Sorry, dia, aku bukan peserta.
3: Tapi lagi gak masuk peserta ya.
0: Tapi kan tadi lo kompetitif.
1: Iya, betul. Tapi kalau teman produa sendiri nih, kalau misalnya kamu milih dari tiga ini, pilih yang mana? Pilihan Treasure, Lomba Sihir, Kortis atau aku?
0: Bukan.
3: Oh, ada pilihannya ya.
0: Bukan. Lomba Sihir, Kortis, Treasure atau aku?
1: Sama aja, bukan dong. Dan kamu bisa nih teman-teman dua voting ya untuk peserta dapur musik kita yang bakal kita bahas di jagoan dapur musik kita nanti. Bisa banget kamu voting di Instagram kita di @prodobdl atau di mana nih?
3: Di WhatsApp kita di 0817992525.
0: Ya, tapi kalau ada teman-teman yang lagi nonton kita di platform TikTok, boleh banget langsung komen aja. Kira-kira siapa
3: yang pantas untuk jadi jagoan dapur musik di minggu ini?
0: Bener.
1: Kita tungguin teman-teman berdua.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

pernikahan bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran.

0: Putri dan juga Iqbal Fahrezi. Masih boleh kita berempat di sini nemenin kamu karena kita udah masuk ke segmen kedua nih. Kita bakal bahas jagoan dapur musik dan ternyata kita udah ketemu nih vote tertingginya ya.
1: Benar.
0: Dari peserta-peserta dapur musik gitu ya. Oke gitu. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh kayak gitu ya.
2: Kita ngebahas gitu. Tiga peserta dapur musik yang teman Pro 2 dan udah kita minta teman Pro 2 untuk ngevote di WhatsApp juga di Instagram.
1: Betul. Dan hasil dari vote-nya akan kita umumin setelah pesan-pesan berikut ini. Enggak dong.
0: Enggak dong, bukan dong.
2: Enggak. Kita akan umumin saat ini juga ya teman Pro 2. Dan pemenang dari lomba sihir. Pemenang dari lomba sihir. Salah. Gue grogi, maaf, enggak bagus.
0: Udah ketebak dong. Pemenang udah dijawab dong.
1: Iya.
0: Aduh. Enggak jadi dong, ya dapat.
1: Enggak. Jadi enggak jadi deh dia yang menang.
3: Jangan.
0: Enggak gitu dong. Jadi menurut vote tertinggi nih. Untuk jagoan dapur musik kita malam ini
1: dengan perolehan
2: voting tertinggi, pemenangnya adalah jeng.
1: Lomba sihir
2: dengan melompat lebih tinggi.
0: Keren. Ya karena emang lagunya terngiang-ngiang ya. Bener-bener kayak ya ini lagu kecil kita enggak sih?
1: Iya, kalau gue sih gue punya ini, punya apa namanya? Perasaan sentimental sama lagu ini.
0: Betul. Kenapa tuh?
1: Iya, hubungan emosional gue sama lagu ini deket kan.
2: Deket banget.
0: Iya. Kalau boleh tahu nih kak,
2: ceritain dong. Apa tuh? Bisa
1: nah, ini kan lagu bahagia. Oh. Ini kan lagu bahagia. Bukan.
2: Dari sesi sedih ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, kayak gitu nada ya.
1: Sama. Kok pertanyaannya sama, beda sama. Nada.
0: Gak boleh ya.
1: Tapi kalau gue sama lagu ini, siapa namanya?
2: Mas ini, dan juga Luzia ya. Masa lupa bersedia.
1: Bercanda. Kalau gue sama lagu ini gue tuh karena sering dengerin dulu dari bokap gue.
0: Berarti,
1: jadi bokap gue selain Murotal dia Lucky Lamsa.
2: Masya Allah.
0: Imbang ya.
1: Beneran.
0: Ini balance ya.
1: Balance
2: dia. Dan akhirat ini ya.
1: Dia sering dengerin lomba sihir. Lomba sihir. Belum lahir lomba sihir.
0: Lomba sihir tadi belum lahir.
1: Iya. Bokap gue dengernya Pejantan Tangguh lagunya.
0: Pejantan Tangguh.
1: Iya, kebetulan dia bertarung.
2: Berarti zaman dulu ketika konser-konser bokap lo sering ini ya, sering nontonin konsernya, sering mungkin ngoleksi-ngoleksi.
1: Kayaknya bokap gue itu miskin. Saat itu.
0: Okay.
1: Jadi dia mentok di kaset-kaset paling.
0: Tapi emang zaman dulu tuh kalau misalnya konser tuh kayak jarang gak sih?
1: Jarang.
0: Lebih kayak ke kaset-kaset yang katalog tadi.
1: Kaset. Karena kan keterbatasan akses dan knowledge mungkin kalau dari bokap gue pada zaman itu
2: zaman
1: ya.
2: Tersebut ya.
1: Makanya dia dengerin, gue inget banget ini lagu ketiga yang dia kasih tahu. Nih dek, dengerin lagu ini kata dia.
2: Recommended banget.
1: Ternyata lagu ini Ceylon 7 melompat lebih tinggi.
0: Dan setelah di remake pun viral lagi, hype lagi. Dan benar-benar ini versi anak-anak muda yang mendengarkan dengan versi terbaru. Tapi sebenarnya ini lagu lama yang di remake aja gitu.
1: Gue lebih ngerasa remake-nya Lomba Sihir ini lebih mature dan relatable. Dari segi aransemen, terus pembawaan untuk nyanyinya. Apalagi kan suaranya Natasha Udu tuh emang suara yang ini banget ya. Suara yang
2: mantep banget.
1: Catchy. Iya, betul.
0: Beneran kayak bikin kita kayak ih ini lagu benar-benar menarik banget di telinga kita. Benar-benar kayak bakal diulang-ulang terus ya. Kayak benar-benar ya ini lagunya kita banget deh sebagai Gen Z ya.
2: Nostalgia untuk yang tua, relatable buat yang muda.
1: Benar.
3: Tapi aku mau nanya nih sama Iqbal, kan Iqbal udah tahu dulu.
1: Nanya
3: kan?
1: Terus emang sorry ini tanya jawab.
3: Sorry deh, cuman kan tadi Iqbal bilang kalau misalnya udah punya apa ya kayak kemelekatan sendiri sama lagu ini dari kecil kan. Menurut lu bakal menurut lu lebih seru, lebih enak mana nih? Versi yang dulu atau yang sekarang ini di remake?
1: Kalau gua sebenarnya semuanya bagus.
0: Dan enak.
1: Iya, kita enggak bisa ngelupain lah suaranya Duta di Ceylon 7 itu kayak gimana.
2: Tetap salah satu yang terbaik.
1: Cuman kalau versinya Natasha Udu dan Lomba Sihir ini menurut gua dia tuh selain lebih mature dan lebih relatable, fresh. Lebih fresh untuk gua. gitu. Jadi kalau gue sih tergantung berangkatnya sama siapa. Kalau mau ngeplay lagu ini gitu. Kalau okay. Emang gue lagi pergi sama keluarga gue, ya pasti gue nyetel yang
3: original.
1: Tapi kalau emang buat seru-seruan, singalong di jalan, carpool,
2: lomba sihir. Dan juga ya, lomba sihir ini membawakan ulang lagu melompat lebih tinggi itu dia masuk ke proyek spesial.
1: Kenapa proyek spesial?
2: Karena
1: ada karetnya dua.
0: Warna merah. Bukan.
2: Warna goreng ya ini ya.
1: Iya.
0: Ini bukan makanan ya.
2: Dan kenapa dia masuk proyek spesial tuh karena ada hubungan emosional yang tentunya udah terbentuk ya jauh sebelum mereka masuk studio gitu.
1: Benar.
2: Dan lagu ini juga tumbuh bersama di masa remaja banyak orang, di kayak di bapaknya Iqbal, mungkin di bapak-bapak orang lain.
1: Bapaknya gue.
0: Aku juga
1: enggak
0: tahu.
1: Deket tuh kayak di bapaknya gue. Pernah nongkrong bareng dia.
0: Nongkrong bareng satu playlistan deh kayaknya ya.
1: Tapi kan serunya lomba sihir ini kan emang udah terbukti kan selera musikalitasnya mereka dari project-project yang udah dia bikin sebelumnya. Kayak mereka kan sebelumnya session player-nya Hindia.
2: Benar.
1: By the way, session player-nya Hindia, terus di album Hindia yang terlaris alias Menari Dengan Bayangan pun itu masih mereka yang mainin gitu.
2: Okay.
1: Jadi dari segi musikalitas ya kita udah gak perlu raguin lah kalau Lomba Sihir emang punya sisi musikalitasnya yang unik dan bagus.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan sebagai pembuktiannya di platform YouTube-nya yes. Nih, lagu Melompat Lebih Tinggi itu jadi salah satu lagu hitsnya Lomba Sihir loh. Itu menyusul lagu Ribuan Memorinya yang udah hype juga ya sebelumnya. Dan ini di Melompat Lebih Tinggi
1: yes.
0: Di platform YouTube-nya Lomba Sihir. Dan dia jadi salah satu juga yang menembus 20 juta penonton. Luar biasa. Padahal remake kan tapi tetap hype ya. Itu ya kata Iqbal tadi udah dimention. Karena emang mature banget sama kita yang sekarang. Pas banget gitu. Jadi kayak Gen Z terutama ya dengernya tuh kayak ini pas banget deh.
2: Pas banget. Karena mereka kan merangkul dari fansnya Shalom Seven juga. Dan fansnya mereka.
3: Yang mantap banget.
0: Mantap.
1: Seru.
2: Dan buat teman Pro 2 ya, yang mungkin relate dengan lagu Merapat Lebih Tinggi dan juga fansnya dari Shalom Seven ataupun Lomba Sihir, kalian patut banget buat dengerin lagu ini.
1: Kenapa?
2: Karena ya tadi dia lifetime. Lagunya tuh sepanjang masa menurut gua.
1: Bagus. Kita kasih nilai A?
0: Kasih nilai A.
1: Udahlah, gua mau pergi dulu nih.
0: Mau mana?
1: Melompat
2: lebih. Yeay.

pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: Still on Dapur Musik, teman Bro 2. Masih temenin sama kita berempat, Pram, Luzia, Iqbal, dan juga Ashifa.
1: Yeay, wow. Masih sini.
0: Tadi kalau kita udah ngebahas soal peserta juga jagoan Dapur Musik ya, teman Bro 2, berarti kan kita udah masuk ke segmen yang terakhir.
1: Yo, let's define show.
0: Udah mau kemana nih?
2: Kan let's define.
1: Oh, itu senang.
0: Tapi okay, kita masuk ke segmen yang terakhir juga, kita bakal seru banget nih di segmen terakhir. Ya,
1: emang segmen apa sih?
0: Kita bakal kalo masuk ke tahu? Segmen rekomendasi Dapur Musik.
3: Jagoan Dapur Musik, satu perjalanan, banyak cerita. Jagoan Dapur Musik.
0: Yeay, kita masuk di rekomendasi Dapur Musik, teman Pro 2. Berarti kan kita bakal ngerekomendasiin lagu-lagu menarik ya buat teman Pro 2 sekalian.
1: Buat didengerin terus-terusan.
0: Ya, buat wajib masuk playlist.
1: Betul.
4: Untuk didengerin minggu ini sampai Dapur Musik besok.
1: Iya, minggu depan. Iya. Betul, sampai minggu depan. Jadi nanti kayak dengerin terus, nanti kita rekomendasiin lagi. Iya. Pokoknya kayak gitu terus deh.
0: Kita bakal ngasih musik-musik up to date lah pokoknya buat mereka.
2: Atau
1: mungkin untuk nomor 2 up to date ya, untuk nomor 2 ya.
0: Atau kalau enggak musisi-musisi yang underrated ya buat nomor 2, tapi enak.
2: Betul. Up to date dari gua sih nih Kardila.
1: Wow. Wow.
2: Wow.
1: Banget itu sih. Gak salah, gak ada yang salah.
0: Oke, okay, berarti kita udah masuk ke rekomendasi. Gue pengen tanya sama kalian salah satu. Gue kasih gue rekomendasi lagu atau musisi dari kalian. Salah satu deh, siapa mulai duluan? Ashifa?
1: Boleh.
0: Apa, punya rekomendasi gak?
1: Kalau rekomendasi dari gue untuk Dapur Musik malam ini, itu ada judul lagunya, catat ya.
0: Catat yang wajib dari Ashifa nih.
1: Betul. Ada judulnya Gun Gun Gun dari Philip Phillips ya. Ini diulang-ulang ya. Ini biar ini judul sama penyanyinya pun oke. Okay.
2: Diulang-ulang. Iya.
1: Kamera. Ini kameranya bisa udahan gak sih depan mata gue ini ya. Ya jadi judulnya ada Gun Gun Gun, teman Pro 2 dari Philip Phillips ya.
2: Yes.
1: Ini cocok banget nih buat kamu teman Pro 2 yang lagi bersyukur punya orang-orang baik di sekitar kamu, punya support system yang sedih deh kalau ngomongin ini.
2: Oh. Yeah. Padahal gue pertama kali dengerin Gun Gun Gun dari film Spider-Man.
0: Betul.
2: Iya. Ini soundtrack film Spider-Man.
4: Coba nyanyiin gimana?
2: Aduh, suara gue kebetulan Indonesian Idol approve kebetulan.
1: Ini kecampur banget sih kameranya ya. Iya.
0: Tapi ya kayak yang dibilang Ashifa barusan ya, kan lagu ini tuh cocok banget karena ini lagu yang buat kamu bersyukur punya orang-orang di sekitar dan juga support system yang tentunya ada di sekitar kamu, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dan lagu ini juga bercerita tentang komitmen dan kesetiaan.
1: Betul. Jadi di sekitar kamu yang untuk orang-orang yang selalu dukung kamu dalam keadaan apapun, tentang hadir, bertahan untuk orang yang
2: Ya, jangan. Kenapa jadi cerita personal?
0: Sedih ya.
1: Gak berbagis ya. Tapi intinya teman Pro 2, kalau teman Pro 2 lagi kepikiran orang yang selama ini jadi support system kamu deh. Betul. Mungkin lagu ini bisa jadi rekomendasi buat kamu, rekomendasi yang pas untuk nemenin kamu dengerin malam-malam, pagi-pagi, siang-siang, sore-sore. Tapi kalau gue sih
2: pagi-pagi bikin happy. Iya. Yeah.
1: Santai siang-siang. Gimana sih? Kalau dari gue sih itu sih ya, gan buat teman Pro 2.
0: Okay.
2: Keren-keren. Ini emang lagunya Philip ini kan masuk di salah satu album The World From the Side of the Moon.
0: Wow. Okay.
2: Rilisnya tahun 2012. Iya, jadi isinya emang ada sekitar 10 sampai 12 track kalau enggak salah.
0: Oh, menarik banget ya teman Pro 2.
2: Benar, dan Gon Gon ini masuk ke track ketiga. Jadi emang setelah Man of the Moon, Home, Gon Gon Gon.
0: Gon Gon Gon.
1: Jadi ya pantes lah ya. Pantes.
2: Lo makanya dengerin musik dong. Lo taunya Gon Gon Gon itu ini kan kartun. Gon.
1: Gue gak tau sih.
2: Ada yang ini, yang dinosaurus kecil itu.
1: Enggak, gue gak nonton itu.
2: Ya, lo nontonnya apa?
1: Gue nontonnya
0: Dora.
1: Diet and Asep.
4: Aku yang gak tahu sekarang.
2: Kok referensinya muda?
4: Diet dan Asep.
2: Lu belum lahir itu.
0: Belum lahir.
2: Lu masih ditanya itu, kamu kalau lahir ke dunia gitu.
1: Tahu apa enggak?
2: masih di tahap
1: diet gitu. Dan Asep denger kalau pertanyaan
2: dia. Diet dan Asep. Dia kayak ini aku lagi di mana ya gitu.
1: Oke, next rekomendasinya dari siapa ini?
2: Dari Pram.
0: Oke, rekomendasi selanjutnya dari You Plus Me dari Olivia Rodrigo.
1: Olive lagi.
0: Lagu ini emang lagi naik semua ya lagunya Olivia Rodrigo.
4: Karena dia baru comeback, Pram.
0: Bener sih. Ya kan? Jadi lagu kedua dari yang kita bakal bahas ini ya masih tentang cinta-cintaan juga sih. Tapi kan makna cinta tuh jauh ya. Dan kalau lagu ini tuh bersifat support system. Oh,
2: support system lagi.
0: Support system lagi.
1: Jadi intinya gue disuruh cari cowok ini. Kok to the point ya?
0: To the point banget ya.
1: Lanjut deh, lanjut.
0: Dan di lagu ini juga ya, Olivia Rodrigo menggambarkan tentang bucin bulol. Walaupun gak bisa disebutin
2: bucin
0: gitu ya.
2: Bucin bulol itu kan maksudnya bucin lompat-lompat kan.
0: Bucin total.
2: Iya. Kalau bucin total berarti butot. Iya, bucin
1: butol.
2: Total.
1: Butol.
2: Hah? Butol? Butol apa? Ayo, masuk jurang aja sendirian.
1: Oke. Lanjut.
4: Sebenarnya kita ternyata malam ini sama, Pram. Sama-sama rekomendasiin
0: ya?
4: You Plus Me. Jadi ini kan judulnya lucu nih. Kayak cuma you plus me sama dengan apa nih? Lebih
2: dua kuadrat. You plus me sama dengan dua kuadrat. Gimana?
0: Sama dengan keluarga ya.
4: Jadi bacanya itu adalah you plus me equals a heart. Yang menggambarkan lagu ini tuh kayak lagu kita bareng-bareng sama ya support system, mau teman bisa, pacar bisa,
0: atau orang tua juga
4: keluarga,
0: bisa mungkin
4: iya,
0: ya.
4: Bener banget gitu. Dan aku kenapa ngerekomendasin lagu ini karena ada lirik yang benar-benar buat aku kayak
1: inilah yang mana, yang mana.
2: Coba nyanyiin,
1: coba nyanyiin. I know everybody
2: changes.
1: Salah lo ya.
4: Kan enggak didengerin.
0: Challenge accepted berarti.
4: Challenge accepted gitu dong. Iqbal dengerin enggak tadi aku nyanyiin lagu
2: yang. Iya, Mas Anang dengerin, tenang aja. Tenang.
0: Setuju ya.
2: Mas Anang sih approve.
4: Iya, jadi di lirik itu adalah biar kita tuh sama-sama terus sama support system kita enggak berubah gitu.
2: Oke. Ini kalau ngomongin support system dan cinta-cintaan berarti gue harusnya ngasih lagunya yang kayak gitu juga.
4: Boleh.
2: Boleh
0: atau juga bebas boleh juga sih. Kan musik tuh bebas ya.
2: Musik itu si nada sebenarnya.
1: Kenapa sih?
2: Aduh, iya kalau ngomongin cinta-cintaan kayaknya gue punya satu lagu cinta.
1: Apa tuh?
2: Ini agak niche.
4: Aduh. Kasih kenapa? Tahu dong Bang Nis.
2: Bang Nis, bener. Mas Nis. Aduh, kalau dari gua lagunya ini Sunset Roller Coaster.
4: Dari
2: Sunset Roller Coaster.
4: Oh, itu judul. Oh,
2: iya, itu iya, nama judulnya. Nama penyanyinya. Ini band Jepang.
0: Band Jepang.
4: Sunset Roller. Lagunya Jepang.
2: Lagunya ini Jepang. Itadakimasu gitu.
1: Murah tahu deh kayaknya itu.
2: Judulnya My Jinji. Pokoknya dia band Jepang judulnya Mejinji. Ini lagu salah satu lagu cinta-cintaan gue juga nih. Jadi kalau lo lagi ngerasain yang seneng-senengnya jatuh cinta sama orang, terus kayak aduh gue kayaknya satu dunia ini gak akan ada yang bisa misahin gue nih, lo harus denger lagu ini gitu.
0: Oke.
2: Apalagi kalau lo lagi di mobil sama pasangan lo, terus tiba-tiba lo ngeplay lagu ini kayak aduh suasana itu romantis deh.
1: Romantis. Udah dicobain belum?
2: Ya nanti kan kita cobain.
1: Oh ya, oke. Kita rekam, kita tunjukkan kepada dunia ya.
0: Kita show the world.
2: Pakai lagu foto kita belum. Itu kan beda.
1: Kayaknya gue bikin tren TikTok deh.
4: Dan Surazil.
1: Dan itu ya rekomendasi dari kita Tom Pro 2 untuk rekomendasi dapur musik malam ini. Dan buat kalian yang punya rekomendasi sendiri atau mau rekomendasiin lagu yang menurut kalian wajib kita dengerin bareng nih, bisa langsung kasih tahu kita di WhatsApp kita di 081 795 925 925
0: atau Instagram kita
2: di @
0: mana @broadcaster.academy.pro2 kita tungguin sampai jam 10 nanti.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia musik Indonesia. Spotify menyebut Indonesia merupakan pasar penting dengan ekosistem musik dan talenta kreatif yang terus berkembang. Musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali sepanjang tahun lalu. Pendengar musik Indonesia berasal dari berbagai negara, menunjukkan batas geografis bukan lagi hambatan bagi musisi. Demikian Flash Info dari Zulfa Brilian. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tung Pro 2, udah gak kerasa kita berempat udah nemenin kamu 2 jam. Dan waktunya kita berempat buat pamit.
1: Yes!
2: Let's leave a share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali juga tetap di udara.
2: And now,
0: bye! Bye.

kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.
4: Semua tentang bola, Kedua RI Bantu Lampung, teman bola kamu.
5: Good morning Canada time.
6: Teman bola kamu.
7: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, sampai dengan jam 11 Gabriel Lukas nemenin kamu semua. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Thinking About You, Frank Ocean. Di Pro 2 ada depan lampu teman terbaik kamu malam ini. Ada Gil Lukas teman kamu sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Untuk kamu semua yang mungkin di malam hari ini lagi sibuk-sibuknya memikirkan seseorang gitu ya. Memikirkan, aduh kapan ya ketemunya, atau aduh kapan ya jadinya. Atau simple, aduh kapan ya balas chatnya gitu ya. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang left on read doang gitu ya. Jadi kayak udah makin frustasi gitu ya, atau udah kayak okay deh kayaknya memang dia gak ada ketertarikan gitu ya. Dan memang kalau ngomongin tentang jatuh cinta teman Pro 2 itu memang gak ada habisnya. Makanya di malam hari ini gue bakalan ngomongin tentang cinta lagi ya. Kalau kata efek rumah kaca kan, lagu cinta melulu. Maka dari itu di malam hari ini gue pengen bikin topik cinta melulu ya. Di malam hari ini juga malam cerita menutup hari. Lukas ngajak teman Pro 2 semua, ngajak teman Pro 2 untuk cerita ya. Topiknya itu ngomongin tentang jatuh cinta kan tadi seperti yang Lukas bilang gitu ya, banyak caranya. Tapi cara yang mana yang bakalan bikin kamu jatuh paling dalam? Ya kan, cara dengan cara apa yang ngebuat kamu jatuh sejatuh-jatuhnya, jatuh mentok, ngejatuhnya jatuh banget gitu ya. Terlalu exaggerating ya, sorry ya. Dan kalau misalnya pengen ikutan gabung untuk ceritain mungkin pengalamannya atau mungkin imajinasinya ya, karena memang belum terjadi juga anyway, gak masalah banget ya. Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Sekali lagi topiknya, jatuh cinta kan banyak caranya, tapi cara yang mana yang bakalan bikin jatuh kamu paling dalam teman Pro 2. Sampai dengan jam 11, Lukas bakalan dengerin cerita-cerita kamu dan juga pasti bakal bacain ya. Untuk kamu semua yang sedang berkendara atau mungkin berkegiatan di malam hari ini, pastiin terus dengerin Pro 2 RDM Lampung, karena kita teman terbaik kamu, meskipun temenan aja, tapi kalau nyaman gak masalah lah.

0: Dilihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

siapa yang udah digombalin pakai lagu ini, tunjuk tangan adik-adik ya. Coming from Lenny, prettiest thing I've ever seen, teman Pro 2. Di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu malam ini masih barengan sama Gilbert Lucas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari ya. Kayaknya memang menyenangkan gitu ya untuk melihat orang yang kita cintai ya. Kita pasti akan menganggap dia orang yang paling cantik atau paling cakep, paling ganteng, paling sempurna lah gitu ya, kalau misalnya memang lagi dibutakan oleh cinta. Dan karena memang cinta itu buta, menurut gua ya, menurut hemat saya, cinta itu memang buta gitu. Makanya lo harus memilih dengan tepat orang yang menuntun lo, asik. Di malam hari ini gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua nih, kira-kira kalau untuk lo sendiri nih teman Pro 2, jatuh cinta itu kan memang banyak caranya gitu ya, tapi cara yang mana yang bakalan bikin lo jatuh paling dalam teman Pro 2? Boleh diceritain, mungkin juga curhat sedikit, ataupun lo kayak reminiscing perasaan-perasaan lo di masa lalu gitu ya, ketika dia lagi sayang-sayangnya banget. Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini 0821 8362 sekian. Malam Kak Lukas, mau curhat sedikit. Menurut aku jatuh cinta yang paling bikin aku jatuh sedalam-dalamnya itu pas aku jatuh cinta sama orang yang bahkan gak tahu kalau kita dihidup di dunia ini. Kamu pasti jatuh cinta sama idol kamu atau sama bias kamu. Stop halu ya, tapi gak apa-apa. Oh enggak, ada cerita lanjutannya ternyata. Oke, sorry ya. Ini adalah pelajaran saya untuk tidak judge sebelum selesai membaca ya, maaf ya. Dia itu anak, dia itu anak divisi sebelah kantor, ya. Gue ubah bahasanya kayak gitu aja, nggak apa-apa ya. Kita searea, tapi beda tim. Tiap hari gue tuh cuma bisa ngeliatin dia dari jauh. Hafal banget gimana cara dia ketawa, gimana kalau dia lagi pusing. Itu adalah ngunyah ujung permen. Dan aku tuh jatuh cinta banget gitu sama idea of him. Wih, jatuhnya dalam banget karena aku gak punya ruang buat kecewa sama aslinya dia. Tapi bahaya sih. Bahaya sih untuk lo mencintai orang berdasarkan sudut pandang lo doang, ide lo doang gitu ya, the idea of your ide dari diri lo sendiri terhadap orang itu gitu ya, itu bahaya banget karena pada akhirnya it doesn't work anyway gitu lo. Pada akhirnya kan ketika lo ngejalanin hubungan, lo akan melihat dia yang sebenar-benarnya, lo akan mungkin ide-ide lo terhadap dia, rancangan-rancangan lo tentang wujud dia itu lama-lama terkikis sama fakta yang ada, dan lama-lama lo jadi kayak kehilangan sosok tersebut yang lo cintai gitu, karena ya memang mungkin bukan dia gitu ya, tapi ya orang lain yang lo sematkan ke diri dia gitu ya, lo bikin karakternya kayak dia gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 lainnya mau ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Masih ada waktu untuk kamu sampai dengan jam 11.

0: dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

salah satu masterpiece-ku untuk Aji Mercusuar ini ya, gue suka banget entah kenapa. Dari awal rilisnya, ini di album Generation Y tahun 2016 gue lupa. Tapi masih melekat sampai sekarang gitu ya. It's been 10 atau 11 tahun lagu ini. Dan mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang akhirnya ngebuat lirik-lirik lagu ini menjadi apa yang diharapkan ke depannya gitu ya sama pasangannya. Mungkin bittersweet sebenarnya ya liriknya gitu ya. Pada akhirnya mungkin kalian harus berpisah terlebih dahulu sebelum artinya menemukan rasa pulang di dalam diri dia gitu ya, asik. Atau mungkin juga ada beberapa teman Pro 2 yang udah apa ya ngebuat plan gitu ya sama cintanya, bahwa lu tuh pengennya jatuh cinta sama orang yang seperti ini nih gitu ya, supaya lu jatuh cinta itu dalam banget gitu ya teman Pro 2. Dan jatuh cinta memang banyak caranya, tapi cara yang mana yang bakalan bikin lu jatuh cinta paling dalam teman Pro 2. Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl untuk cerita di malam hari ini sampai dengan jam 11. Artinya udah tinggal bentar lagi ya. Udah masuk di malam ini, datang dari 0896 3218, sekian sekian sekian sekian sekian sekian, jangan disebutin namanya kak please, kata dia. Oke. Nah, menurut aku pernah jatuh cinta sedalam-dalamnya ketika ketemu sama orang yang effortnya itu benar-benar nyata dan aku rasain. Karena aku tuh tipikal orang yang mandiri banget. Mantan-mantan aku aja sebelumnya bilang dan selalu komplain, aku tuh terlalu cuek. Lebih ke keras kepala mungkin ya sebenarnya, bukan mandiri. Tapi ya okelah. Tapi pacar aku yang sekarang beda. Cara dia jatuh cinta ke aku tuh lewat hal-hal kecil. Dia ingat alergi aku, dia selalu nanya makanan favorit aku apa. Bukannya makanan favorit akan selalu menetap ya? Ya kecuali kamu fluktuatif ya orangnya, berubah-berubah nggak apa-apa juga. Terus selalu nanya tentang hari aku dan apa yang bikin capek, dan dia tuh nggak pernah absen buat ada pas aku lagi breakdown. Aku yang tadinya masang benteng yang tinggi banget, tembok yang kuat banget, langsung runtuh kak. Jatuh paling dalam itu adalah ketika aku ngerasa, oh ternyata gini ya rasanya dijagain dan dihargain. Oke. Aku benar tenggelam dalam rasa aman yang dia kasih. Wih, puitis sekali. Oke, gue kayaknya gak bakalan nambahin apapun ya, karena such good ending ya, gak usah gue tambahin apapun gitu ya. Tapi yang jelas gue berharap lo bisa lebih luas lagi kesempatan dan waktunya bersama dia ya. Dan bisa selalu cherish the moment. Pasti bakalan ada pasang dan surutnya gitu ya. Tapi again, pasang dan surut itu kan siklus yang biasa gitu ya di dalam lautan. Ombak-ombak itu biasa gitu ya di dalam lautan gitu ya. Tapi seberapa dalam perasaan lu ke dia itu yang paling penting gitu. Asik. Enggak ya, kayaknya bagusan yang tadi ya. Yang dia ucapin di akhir-akhir ya. Gue kayak ngerusak aja gitu. Yaudah, jaga malam cerita penutup hari. Masih barengan Ibu Lukas di malam hari ini sampai dengan jam 11. Keep on tuning di Pro 2 Radio Malampung.

0: Tapi kalau jatuh cinta jangan dalam-dalam banget lah ya. Jangan keras-keras banget. Takutnya nanti senjata makan tuan ya. Backlash gitu ke lu. Tapi gue juga gak berhak sih untuk nakut-nakutin orang gitu ya. Semua orang itu punya porsi cintanya masing-masing dan punya takdirnya masing-masing gitu ya. Cepet aja bener memang ketika lu mencintai orang sedalam itu gitu ya. Ternyata turns out akan berbalik sama gitu ya. Tapi jangan selalu mengekspektasikan bahwa apa yang lu kasih akan setara yang balik lagi ke lu gitu ya teman pro 2. Kayaknya gak bakalan bekerja seperti itu gitu ya hidup ini. Anyway, kamu masih dengerin Pro 2 dari Malampung, teman terbaik kamu barengan di Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Malam hari ini masih ngomongin tentang hal-hal yang mungkin bisa bikin jatuh cinta kamu dalam teman Pro 2 dari banyaknya cara untuk jatuh cinta. Kita bacain lagi, yang ini kayaknya menarik nih. Gue singkat aja kak, soalnya kalau kepanjangan takut nangis, ya ampun, kasihan banget ya. Jatuh cinta paling dalam di pengalaman gue itu pas gue nemuin orang yang klik banget dalam segala hal. Kayak obrolannya nyambung, selera humornya sama, selera stylenya juga sama, bahkan visi hidup pun sama. Wih, udah sampai ngomongin visi hidup lagi ya. Itu udah dalam banget tuh pasti ya. Tapi tiba-tiba kayak semua isi dunia ini bilang kalian gak bisa bareng. Gua beda keyakinan sama dia again ya. Ah, masalah modern satu ini. Gua beda keyakinan sama dia dan kita berdua sama-sama anak pertama yang punya ekspektasi dari keluarga. Kita sebenarnya jatuh cinta sedalam itu sampai di titik kita mutusin buat pisah daripada makin sakit di masa depan. Kita udahan pas lagi sayang-sayangnya dan itu jatuh paling dalam sih kak, karena jatuh ke jurang yang lu gak tahu, gak ada dasarnya. Oke, ditutup dengan cerita yang bitter banget ya, bukan bittersweet lagi. Tapi di malam hari ini gue pengen specifically untuk lu yang barusan aja cerita gitu ya, bahwa mungkin memang ada banyak hal yang datang di hidup lu hanya untuk sementara, karena justru kalau misalnya untuk selamanya akan lebih menyakitkan mungkin, atau mungkin tidak seindah itu gitu. Karena menurut gue orang dengan masanya itu berkaitan erat gitu ya, dan seberapa seberapa penting hadir dia di titik-titik tertentu dalam hidup kita dan kapan selesainya gitu ya. Gue sih ngerasa kayaknya untuk orang yang memang berjasa dalam hidup lu ya, akan lebih menyenangkan ketika kita mengingat dia sebagai rasa hampir dibanding ujung takdir gitu. Karena mungkin aja ketika lu menjalani hubungan yang lebih serius sama dia, tidak seindah ini gitu. Justru mungkin malah banyak berantem ya gitu, jadi berantem, jadi ya gak enak lah gitu akhirnya gitu ya. Jadi ya menurut gue memang ternyata ada beberapa orang yang kayaknya memang lebih indah ketika sementara gitu. Kayaknya lebih gampang untuk diomongin gitu dibanding dialamin. Tapi gue harap sih ada banyak waktu dan kesempatan dan orang-orang lainnya yang bisa membuat lo mengerti gitu ya tentang hal ini. Dan di malam hari ini sayangnya gue udah gak punya waktu lagi untuk bacain dan dengerin cerita-cerita teman Pro 2 di malam hari ini, karena udah jam 11, bahkan lewat 1 menit ya, udah over durasi sebenarnya. Waktu Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua, terima kasih udah ikutan gabung di malam hari ini. Semoga istirahatnya di malam hari ini bisa nyenyak untuk menyambut weekend besok ya, bagi yang merayakan. Kalau ada yang kerja ya udahlah ya, mau gimana lagi. Terima kasih, let's be share and express your willingness oleh Pro 2 RR Lampung, teman terbaik kamu. Dan mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye, selamat malam.
1: Jaga malam di Pro 2 RR Lampung.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 95,5 FM.

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Selamat malam teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 26, bulan Juni, tahun 2026.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia di Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Sabtu ya, tanggal 27 Juni 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di daerah tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kali ini saya akan menyampaikan program acara yang sudah kita siapkan di 92,5 Pro 2 RD Band Lampung pada hari Sabtu ya, 27 Juni 2026, dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Suara Ceria bersama penyiar pelajar di Sorcer Angkatan 26 dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Malam ya, dijaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa ataupun broadcaster akademi dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RD Band Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Faldi, Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Faldi, Faldi, Faldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas Natal.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Good morning Canada time.
8: Teman bola kamu.
10: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, artinya enggak mampu. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: Pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tugasnya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sarapan Pagi dengan tema Merubah Rutinitas Menjadi Ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Merubah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh. Semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma. Wah. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tante. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tante.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tugasnya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah azabku sangat pedih.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman.

ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara untuk kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri Anda, dari 24 jam berapa pertahanan Anda? Ayo, pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat Anda tambah belum? Quran Anda, sholat

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Pro 2 RRI, Bantar Lampung.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Kamu, RRI Banyak Lampu.

Pagi nomor 2, gimana nih Sabtu paginya? Dikmatin gak? Apakah kalian ada yang mulai senang gitu ya? Karena ada kegiatan-kegiatan yang akhirnya bisa kalian kerjakan gitu ya di hari Sabtu. Mungkin kalian udah disuruh ngepel gitu ya sama ibu gitu ya. Ataupun kalian udah akhirnya mau nyuci segala macam ya. Dikmatin aja hari Sabtunya ya. Dikmatin di Sabtu kita kali ini sambil dengerin kita di 92,5 FM.

Metro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: membahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: して最後もしくはあのね There we go.
1: There you go. Your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah